0: Mimang do nan sa kanto po to, om kubasanan, pamuguna no, do asil ngabi pinahabus babas.
1: Asil pinahabus babas, tinua do mantad lampang ngabi, inong pihi om na tinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
1: Nain tutunan po to tungkop pamugunan, kinamay no asil pinahabus babas bay no. Pain tantu ko sontob, pumoto ko pa si Zonku.
2: Odoy, ikodon bago.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Olwo tatahanan om au awasi topiumanan.
3: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tantalugukan.
2: Wah, awasi topiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Montok da papanta da kumuhigan pipuhitan pogun sa kinumudatu titik himo lizong linggit kapobian kaplintan montok da monodo pos da kumuhigan at kampung sungay Aji Kuning Pulau Sebatik Tawaw da minabos di Montili it kaupisan huguan Montili ahal nga visaba om Sarawak da tumusta pa sakmo da project na kumuhay bayan diti di nikokotan bongizan ko yung pumpunan da kapanadan montok da kapanadan da kita na kozo da pisasomo da katimpun da taon dumonto da sumbogizan iho mamantad project pipohitan sa Basarawa Kalimantan tumano do kapoyhan da mantad kapalintan pisampuban miyampay kapobian to yung sanana sa ginumudo iso laksa linggit
1: kita perlu laksanakan untuk kita satu mengawal dari segi immigration keluar masuk ke negara kita dan kedua bagaimana kita mengurangkan penyeludupan yang saya pikir agak kritikal juga di sempadan ini. Jadi ini yang perlu kita usahakan supaya pos kawalan dan juga projek-projek yang berkaitan ini dapat dipercepatkan.
0: Penginaman magohimu dada sa ginumudo habi dubo titik Sizam Lizong Linggit na hantoy dam na nahob di kopisan custom di Raja Malaysia JKDM Sabah dahit iso kapamalaysan di Tawaw di antok kadubong bramiso buhan ko yung manakatahib. Minabawas di patunod daw i Dr. Ahmad Taufik Sulaiman na kapanukuan di so hamin panimungan na kapakita da dubo kaba na kozubo na pensusubay ikiba suang da dada kaba cocaine om ganja. Kapagohimu vanity da papampay da 4.6 kilo gram cocaine do kihogor do duvo lizong linggit amin payo opod titik onong panam himo kilogram ganja kihogor do hobi baong atus himo panamiso ngay bu linggit ang tinimungan magogohimo din no na kitumazan maguna do katainan kapatanan do magohimo do guno na tagahon komoy do montok do mamalavong bagizan do mungunguasa
2: dalam ujian saringan awal kedua-dua barang kes tersebut menunjukkan reaksi positif terhadap dadah berbahaya yang dipercayai jenis kokain dan ganja. Modus operandi yang digunakan ialah mengirim bahan terlarang menggunakan kurier Swiss.
0: Uvang kudat pisosa mo daw tumunda sebagi daw hongkod ekonomi tatamaw ka bago. Insan-insan ino daw kapagukab daw habiginumo kasifatan ekonomi miyampay daw papoyin sa VAT asil kon 1 PBT montok daw katinanan kakanazan kudat. Minabawas di Montili kapalintan kinezona ng pamuhaminan ni Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif daw katunda na sebagi daw bagigizan na pentanod asil sandat dat di ho kikitangazan daw manimban ko zubo ekonomi kudat. Subay ko kapamagazat daw papapapung daw kabago ang kapanak daw bazan do kobasian kumada magigizon na maza do kapamauan do opabongan do kapagatan ekonomi om kosibatan pekelajaan.
3: Saya lihat satu daripada sumber pendapatan yang ke depan ini ialah dengan kewujudan ekonomi biru yang akan dijadikan di Kudat ini di satu tempat yang akan menjadi pusat untuk ekonomi biru berkenaan dan sudah pasti dengan adanya aktiviti ini pastinya lembaga bandaran tidak terkecuali untuk mendapat tambahan pendapatan daripada hasil industri yang besar itu.
0: Kapanadan kilang teko hamin mononodo asil da tomsada diti iso company mantat Filipina itaman pemunan kota Kinabalu KKIP pisosomo da kapapasindak da kapapavakas pabago da kapagatan da kapadagangan asil da it Sabah hamin panadan pisosomo da tuinongon diti company Mega Fishing Corporation Philippines di hodo pisosomo da kanumana kobi ginumu kasipatan ng pakladyan da mantok da tuhun kinay zonon nabawas di Montili pamuta naman pangisadaan ng pamunan ta kanon datu Jamawi Jafar ino di kapong o minunoy mo tumulzan ni Ponico na company daw i William Tube Lim i Kota Kinabalu.

0: Hurix Gamat.
1: Pagano Hurix Gamat it store ngabi farmasi on karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Mary, iso man tadlahan magano ginavo da savo na po nganan sa kanya po to om oloso.
3: Nga ina, auzo abad magansak.
2: Aw mo, kibada asil pinhabos sa babas, guno na po din ang sakan Mary, lampa pa mo to babas, nang tutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
3: Kano ina, mamahita ko tayong sanan asil pinhabos babas.
2: Azo da savo onan sakan Mary,

0: Asuaraudamaimo.
1: Odoy, ikaw doon bago.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om aw awasi topiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikaw doon om olwo tantalogukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol,

0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。
1: 上

你快乐吗？只要每天分享快乐，计算快乐，重复快乐，快乐自然就在你身边。撒宝 VFM 有声茶馆，跟着我一起活出快乐吧。

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Campana. Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum dinakan salam Malaysia Madani Yanabar. Kita bertemu lagi di Manggi Gemop tu tak 10 Jun 2026. Bersemuan kok 24 Jul Hijrah 1447 Hijrah Lawarbah dinakan. Jadi harapan dia semua nak merundang dia keadaan sihat-sihat tu selalu. Kita akan bersama rukun biasa ke jam telu ngapun jam 6 gang ke Muap. Bawa dosi bayi mempusan siaran kami bersama ko DJ Farah. Dia siaran Inggeris sampun nasi ko lekat jam 12 ngapun no jam 3 si. Bawa dia sambung selek ngabut no kang sampai jam 6 ke Muap. Jadi dalam segmen bok-bok tu kita akan berkongsi abar sama-sama kita berdaya keladina kena. Kita mengalir dua lagu lekat Tasro Azmi Nordin. Joget rindu-rinduan tak seran sama. Alapana.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Ziaran sama Alaban dan terima kasih dengan kalau semua kali Jazzy dia panggil ke mop tu diam segmen Bobo. Jadi kita ingin sekongsi lah dia nakan lah. Kita sekongsi kot kampian keadaan cuaca dembangi ke mop tu. Jadi kita ingin sekongsi itu ndak tisak paling bau daripada luar si lebih kurang tajam 2:45 ke mop si. Okay, ndak tidak bila sahabat dia nakan yang ni jangka uran beryudara dembangi ke mop tu iono bagian sahabat. Bagian pedalaman, bagian Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Kok Pantamunan. Lepas bagian Pantai Barat, lepas bagian Tawau, Lahad Datu, bagian Sendakan, Kinabatangan, Kopan Kudat, Ngabut Jam 5, Kemop. Rebah 10 Jun 2026. Jadi nanti si bau dua pendal luar, lekat Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Kopan Kelestarian Alam, tajam 2:45 Kemop, 10 Jun 2026. Jadi nanti si ramalan ni, ngabut jam 5, Kemop. Kang, jadi sen-sen tak kawasan-kawasan yang uran eh sentiasa jaga kesihatan selalu lah dia nak kena jaga barat jemo pinggo ingin yogo eh penikir redau sebelum luman ko mana-mana tahu uningin yogo-yogo tutungan yang yen manis wang ka un ka lagi ah ha mun aku kakak lagi sebab tak tahu mun time suti-suti eh, no ingin mana buat ko tapi kena keadaan ban lah teko musim uran ya lah begini pantai selalu ni lah. Okay, jadi pengkopian pandinakan terima kasih habis bersama kau Kitty. Kitty ingin sekongsi di kiota bar langkam dina kena minggu seri tak takut meruduk tu jadi platform penting dia mengkilo pasti isu keperluan kopan potensi pembangunan daerah untuk mendaras lagi pemetekuan perkhidmatan tabang rakyat. Ini tu ngeruah matlamat program jelajah aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan Kopan Perumahan. Menteri ini Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Maral ini seputulun buat siri jelajah boy benuat setakat tu mengkubuli perintah ngendak banah-banah dengan cabaran nyodop lebangan pihak berkuasa tempatan. Kopan menyiap penyelesaian terhadap secara bersama Kopan yo bemarak bege semasa nerima taklimat Majlis Daerah Kota Merduk sampangan hari terakhir jelajah aspirasi KKTP. Tak daerah yang kau pan antara fokus buat-buat anu terakhir pasti yo no penambahan perjawatan mendaras kapasiti organisasi kepan mempenik keupayaan kewangan PBT kau pan dia masa semua pan yo muji usah majlis daerah kau pan majlis perbandaran anu semakin agresif muat transformasi digital kau pan dia memastikan perkhidmatan lebih cekap telus kau pan responsif untuk keperluan rakyat. Jadi ada kit info lah kita ngendak dembila-dembila yan kota merujuk di nakan lah. Engkapan sebagai panduan muslimin kaum muslimat kita sama-sama akan mengkali azan asar remanggi kemop tu tajam telu 46 kemop untuk kawasan kota Kinabalu. Kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.

0: Menara Sinurambi tekilopan sebagai tambunan viewpoint anurun tak kampung Dalungan Tambunan ngro dikau lagi destinasi pelancongan tak Sabah. Bakul wakit dikau jenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun Pinenek sebagai reka bentuk menara anu teruak bina selanga telu tingkat kopen boi penebuat lekat besi kopen ni warnan makai warna tumbuhan bo anu sinonim tak daerah tambunan. Engkau kelangan 14 meter menara Sinurambi, ngejanjian pengendan anu lawak tak daerah tambunan. Gunung Kinabalu terbetak waktu sinsaung, kok pen terbetak cuaca alam. Keluaan motor lau petenap, kok pen beriu niup sagar tak banjaran kroka.
1: Amun kam jadi saksi antawa mangso kejadian penderaan, pengabaian, kopan penimanan peranak diki-diki. Ngubung talian kasih di kau limo siam, siam, siam antawa WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau limo siam, siam, siam. Untuk tabangan, perlindungan, perkhidmatan konseling teposok no kes buli, kopan bimbingan masalah sosial remaja. Ngubung talian bebas tol tu anupan beroperasi 24 jam. Kalian kasih di kau limo siam, siam, siam antar WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau limo siam, siam, siam.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung pengijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah, ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

Tengah Selang China Selatan, Undem Buak Pulau Malaysia Ampun, Yono Pulau Layang Layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang Layang ngeruo di bahagian lekat Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1940, Pulau Layang Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jauh pergi, nangun tambak ungus kopan kejadian Pulau Layang-Layang, Pulau Sebana. Lekat 1943, tentera Malaysia buai tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penusuan, bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, meselan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan di. Keselamatan sempadan ngekok cuma tak bawa wira keselamatan di, tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kopan telingo gai. Melaporan ian-ian aktiviti kok curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau enam telu dikau wau dikau. Antara makai WhatsApp, kusung dikau-dikau, 6 telu-telu, dikau-dikau, kusung pitu. Antara Maritim Malaysia, tak mes, siam-siam-siam. Bersama Eskom, kok Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Allah panap panap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

Nia mo kad pengenalan ngeruo dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu nia teko mekituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetua hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawa nia kulit mekituan kad pengenalan semasa penaku ngeruo dikau kesalahan. Amun terasa bit kesalahan, pesalah boleh penetua hukuman penjara yang ngelimpasan telun tahun kau pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedol. Uli yang penting untuk sentioso mokat pengenalan kau pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penakut.

0: Saya rasa malam bana dinakan 40 the minute kemuap tak segmen kedua. Link tu turun sama. Jadi Ian kasih kau link tu turun sama yang ingin kongsi bangan dinakan demangi kemuap tu kau kitim itu. Tak konti tu boleh je muanta WhatsApp ti kosong di kau 04 07 07 07 ataupun boleh je na telefon. Nah, kau yang tengah lagi sigo jarang-jarang tekali ko ataupun unyang kampung yang rati ka boleh bercerita ko kiti okay nan tu dekat tadi nak kan tika mu nak kapang barannya. Assalamualaikum dik ling ni selamat bertugas ling tuturan sama rapa ringkot gulai lemiding ipang atau kimbo amun tak melayu tak jauh barannya. Oh ipang ipang eh ipang moyo eh ko dah oh, minggu-minggu rumah je mesti bingin ipang eh ko amun baru jumpa dah dah kok amun kau menik ngogo ya ni ngogo ngogo rumah jumpa ya kok me ta odon ya kok bengen ipang tunggu sik betis kok pun ke lagi ya kok betul jarang nanti ya amun dah daun ya kok wala teh sik terima kasih kamu na rapa ringkot teh iya na ingin melaku ngerati iya nih kamu na coba saya whatsapp no aku balik me iya rapa ringkot teh oh kak eh maksud ni gulai lemiding eh. Oh, gulai lemiding. Okey, okey, pam-pam. Orang peringkut pula apa, Bi? Okey, okey, beraku lemiding je. Terima kasih, ya. Jadi, saya ingin sekongsi kalau kita dimanggil kemap tu, cuba sak cerita kok kita. Ah, ingin pan kita ngerhati, tak ada tisak sentuh talian tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mm-hmm.
1: Yan abar. Yan abar dinakan.
0: Abar alap, alhamdulillah. Yan benar.
1: Anu deh dinakan ling naipang. Liling jom yom itu run barai bayak.
0: Yan.
1: Bayak.
0: Bayak?
1: Bayak deh. Bayak. Bayak run pan dia main barai bayak. Run pan barai ipang. Tapi yang sebenarnya ni ipang nanti eh.
0: Oh, kak kali unjenis kali
1: size. Tapi video di jano terun ipang je. Betul le muka pipe no. Ya dulu ni pang beti yo.
0: Bana bende si go pipe terus teh ah buruka jo ah.
1: Ya begini nya ro ni pang dau ngakat boe lagi tak telaga.
0: Aha.
1: Beti ni yang kuat.
0: Buruka jo pipe ni ah.
1: Buruka jo pipe teh. Jadi so mo ti pantai cerita ada tu ko jung tuan mo bagi jo pantai. Anang susah pantai.
0: Alah,
1: jadi yang boleh dia apa anu ringkot teh geling kami itu taruh gading gulai lebih ding teh.
0: Oh lebih ding pente ya?
1: Lebih ding teh geling kami.
0: Oh.
1: Gulai ringkot. Kami mengalap sebte.
0: Selalu sepemangan
1: nih. Mending masin nih. Hei, sedap mana aji? Mending masin nih lagi saya nih nerebus.
0: Ihi, nerebus je?
1: Nerebus ka, makan selan ka. Iyan je teh.
0: Alah teh, unu penyebab.
1: Memang sedap je.
0: Mana betul orang ngerti orang ni rapat ringkot teh.
1: Rapat ringkot tu, pan tapi kebagasan kami itu lembiding.
0: Sama no, kami bila pan lembiding pan.
1: Lembiding kah? Tapi kita betul jarang lah teh makan di bulan ni beli pan sawi jo ya memang kah? Memang teh lampau manja teh lembu lampau sanang teh lingjo mo kah?
0: Ada mana sih kau tahu? Tapi ngogus mio semio buli jo no siapa?
1: Ya, lu mendau tebok-tebok tadi merendung tak kami itu tu dia merendung punya nurun. Oh, jadi ban bangunan.
0: Bangunan teh si gomer gading ya.
1: Ya, ru gading tu dau ekote bang gulai ringkot betiu paya teh gomer gulai ringkot betiu ji. Pasal lio le ipenen ban kilang-kilang. Elo teh le tumbuh betiu amun dau sab. Dan dek boleh cerita lah. Memang kalau berapa-rapa.
0: Amun betiru minggu lagi kamu mira apa-apa me? Pasar.
1: Ya, beli apa ada zaman suri rugading yang mula aku lelai. Beli sawi, sayur kacang, sayur pria. Eh, sayur berapa aku? Saat ku jauh moto aku lelai, aku minta zaman suri rugading.
0: Alah, teh.
1: Ya, aku sabdi aku, teo-teo.
0: Alah, tapi keling kan dengan kita sana, keling payah sesambi ini nih, sesapi kok keratas warna biru, anak datang kesek nih.
1: Ah, bagaimana teh, bok daya teh.
0: Alah.
1: Amun aku jalin jomo bae nyanu pan mangan gulai. Jadi terpaksa anu kan teh. Aliling anu kan ngadat ni gue. Lah. Yang patajunya tu bege anu teh run sanang run susah.
0: Bana teh sigo ah.
1: Ko? Oh,
0: bana-bana. Bawa terima kasih kau awal bana aku telepon aku.
1: Nya aku selalu ngundang kamu aku pasal dia ling ni mak tin tin nabok kawan gue dia nampak itu tu.
0: Mana sih kau tahu, Baba. Terima kasih. Baik
1: lagi. Pasangin jual lagu Eji meh.
0: Cerita ka?
1: Tak kau dah tino tak kau mana pun naik pun tak arti itu. Dalam warga Rugading memang lah kok tak kebagu denakan yang resudi meh. Tak yang tak mama uji. Kau imam tak mengat Bagus aja tak ji.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awal sih gak tahu talian leket tergading ya tembus tirwa. Ah barat ni mana di sedap anak rapat ringkot teh segul kalau dah putek. Oi tuan. Okay lah, saya cerita lah. Ngai kau lagi tuturan ni lagi tuturan Ipang to Kimbo. Yang si barat Pak Sanu. Dia kan McTyson si yang si wetat ni terlipat ke tanulis ni ya Rabi sih gak. Saya lagi ingin sekong sih kau kita dah panggil ke mop tu. Rapat rapat rebung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ngapak ne timung dinakan.
0: Apa ne timung?
2: Ah, kapak ne timung.
0: Alala.
2: Unggut ne libung dinakan.
0: Oh, iya ka. Ah. Susah warang epidemi tau.
2: Dun jo pan dinakan.
0: Run kasih go.
2: Ah, masih dun lagi.
0: Oh, tasik.
2: Ah, eh ingkot te masih dun lagi te kami mistula.
0: Oh, boleh pandemi lagi lah nya pa ya sesampai gusin.
2: Boleh pandemi aduk lagi lah. Ko ringkot te buat tali dinakan. Pucuke buat rapak lah. No kena rapak li meeting betiu dinakan.
0: Oh, iya.
2: Anak betiu yang ngati ringkot dinakan. Do buat tali le kami jadi dinakan.
0: Buat bitali buat yen.
2: Buat pengingkot melat dinakan.
0: Oh. Tinggal tan.
2: Hah?
0: Tan pandaras.
2: Tan eh, kenembang do.
0: Oh, pakai kenembang.
2: Bagus no anyway. Eno pakai kami dau pengendok deng lah awa beliau ku dau.
0: Yang guna teh.
2: Kau romos dinakan.
0: Engkau yen?
2: Romos.
0: Yen romos seng romos.
2: Nya di tali dinakan.
0: Oh.
2: Eno pengingkat kabo dau, pengingkat kabo. Amun kabo gawaen pengingkat dau dinakan betiu makai tali rupiah dinakan tali plastik eh.
0: Amun dah romos.
2: Romos seng.
0: So mau kasih gawar nero nih kau dokon tali bahannya ya?
2: Kau lebih lah tapi iyo anu kau senagi canggi tahan dinakannya bekat deh. Iyo betul. Nyalo ku bengeto betul sampai dengan puluh tahun dari kali bili mau puluh tahun yang bengeto dinakan.
0: Yang
2: betul dia habis no.
0: Betul dia makai tali juga ya.
2: Makai tali jo anu jo yang tu tanang jadi dinakan makai tali. Make desain sini eh. Bayak dinakan masih gun kita umat dinakan. Masih gun di bayak ke ko ipang eh ipang ko yo buat ni dinakan.
0: Jadi bayak ke?
2: Bayak ke diki itu ngundok ngundok buat dau dinakan.
0: Oh, ko kami diki buat ni.
2: Oh,
0: jadi ipang yo yo lah ko.
2: Oh yo buat ni, oh yo buat ni ko dau makai gayung eh dinakan minyak tin bo. Ano yang tu?
0: Yane. Suka eka yang pun
2: ampun gayung
0: jadi gayung ah
2: gayung oyo dun. anu kau gun di jene kembo
0: yen
2: kembo
0: yen
2: anu tung nugu muntah kami do tung nugu barang dinakan diki yang tung nugu timbus lah te kami.
0: Oh baraku si kaban si bar anu tau alangkah ratan ya, ngogo timbus ngko anu
2: masih gun kita rumah dinakan Masih dulun, wangi kaban ni dia. Ini orang kaban kayu dinakan.
0: Kaban kayu lah, tunggu nak badu lah.
2: Masih pun kekal lagi tu, mak. Tunggu ke dinakan.
0: Kekal lagi ya?
2: Masih lagi, buat koleksi dinakan.
0: Alalala, si go alap bagi aja.
2: Masih pun tu, mak. Yang bertugu-tugu ku, musim awal beliau ku, yang ku go. Ko, you know, ni selapak tembaga eh.
0: Oh, tunggu ngena eh ko, tunggu naguk roh ni.
2: Macam kau bakar eh kau un kupu supu eh tembaga mati kundi.
0: Oh un kau tadi
2: dun gusu dun pan
0: gusu eh
2: gusu dun
0: tempatnya bagi gusu eh
2: Okey lagi dia akan eko anu do lah do ngendok make biduk betul nya anu make pipeline make tesen eh
0: mana tahu betah sih aku nyampe kali gusu sih tahu aru wayang to aku coba les aku pengin
2: gusu cuma do pengen dia kan menyaru on gusu kalau kakinya sa dina kan
0: sa mana sih kok tahu
2: punya lo nya de papa munta pinang ego
0: mana cross
2: ka bagu ka anu ne tigis ga go tigis halus bau gam busu ne kadang nyano ko bananu lah ejo ko nakula dinakan
0: terima kasih ko mo
2: cuma tahu ning lagu yo ko
0: lagu sin ko dong Ratna
2: tapi kasih te untuk tujuh kota yang ma munakapang Mama Jeda ko Mama Ika mudah-mudahan jaya yang ma sehat sihat-sihat ya, doa ko ko mo nukon klap Sabah dan ga sihat-sihat lah.
0: Amin.
2: Doa ko minum-minum tuas lah. Ejo kan aku muka malep palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ah, terima kasih ko mo ah. Terbuka penbara jo mo buk-buk betai ah. Gusu ya dinakan diang ko na amunda ko serbut aku ko kau mendinakan ko. Unka. Aku pun dinakan-nakan ko. Amun arwayang ko dah ko. Ko yo mapa. Laju mana kami ia serbut anu gusu anu eh pendapat yang tu kan tu eh kau ingin tempat sih kau teh sih kau ah dia aku nak betirunya jarang lagi tinggi kau gusu teh ah yang lawak mana lagi rone kok ayat tiap hari jemaah kenangan teh ah okelah dinakan nah sebelum aku akan dapat talian lagi sih lagi ingin sekung sih kau kita dah panggil kau muap tu kita break dua daun kau dong buah lagu lekat tak suruh dino sin kau pan Idham Yusuf kasih ti sampai mata kita sama.

0: Sering sama Labman. Terima kasih dinakan kakak lewat sama aku di ZZ Demangi Kemuap tu tak sepuju 2026. Kita dalam segmen kedua link tuturan sama ko. Ke mana nasi nyebab sekongsi kau kita main telefon kau kita ada bagi Kemuap tak konti tu. Barat gami tu yang lagi tu ha. Ada bagi tu maku lagu tu. Maku lagu kang dinakan ha. Okay, terima kasih. Senang ingin sekongsi kita dalam link tuturan sama ada bagi Kemuap tu. Tak tisak lagi lah dinakan. Lagi di kau tu tak talian tu. Assalamualaikum dinakan.
1: Waalaikumsalam. Cintu.

0: Patin ke tu?
1: Zi.
0: Ji.
1: Aha.
0: Ya nak bagi lama skem betah dia nak bengari.
1: Betah. Minggu.
0: Pasal cuaca tu nak gani alap. Nuran run ngelub ngelub run guntur.
1: Minggu kami yang cerita ni.
0: Aduh, biasa je tu mengkalaikan mengarip.
1: Dia angku nak sigo. Amun kam sigo yang tu nak. Yalah, dia melingkuturan sama. Amun daw-daw kasi cerita mi tu yang situ. Barang gusuk no, barang ipang no, ling ni rapat rapat lingkot. Amun kamu kalau lagi ipang tu?
0: Ipang arun lagi, tapi jangan pakai kami je. Jangan pakai, pakai anu juga tu, pakai bisin.
1: Pakai bisin lah.
0: Ah, pakai bisin, arun lagi ipang betul tu.
1: Arun lagi sapla.
0: Nah, tapi yang lu pernah kayak rumah yang tunggang-tunggang lagi.
1: Barang McKesson namun mio, anu pakai pipe lah so.
0: Ah, pakai pipe no. Mau jom makan ipang betul tu, dah makan ipang kering ngenduk ngenduk buat.
1: Ah, ini pasalnya.
0: Tapi ngenduk ngenduk buat tahu bong.
1: Nak tak tak ingin barang jom dah tak ian tak odon. Lepas tak odon sedia odon men, nak ngusia betul lah.
0: Tak odon pun ngusia betis.
1: Betiru nyawa tak
0: ya? Nyawa nak. Makan selipas ngusia betiru.
1: Mana pantai gil si go ada orang kikon ni jarang anu pantai kali ah. Lantas temannya makan selipas. Sangkan no adik bagi ya.
0: Ngosek men posok.
1: Bana pantai sigo am leket tanau lagi kurang. Ya
0: ngosek makan selipar no, makan selipar.
1: Oh, bana tai sigo.
0: Menya no bidak no dau ko beti uji. Ya tai sigo. Dau kling run bue me ta ipang e ta ba loang e ngosek de ko baru ko posok beti u makan selipar jo posok jo ngalak selipar.
1: Diang, diang tai sigo.
0: Ada ada dia perubahan ni.
1: Ada perubahan ni ah, tapi untuk kalapan ja pana.
0: Ah, iyo no, yang tu segment itu nak.
1: Nasi kita link tuturan sama cerita-cerita, jadi ingin gratis.
0: Link tuturan sama.
1: Ha, yang lagi, un lagi main kungsi nong kau.
0: Nong jomo apa? Ning jomo. Baka. Yeah. Baka tu tung na, baka tung nagu barang siri pinang ge gambir.
1: Oh, itu mana?
0: Baka orang ni. Baka orang ni jomo do betiu big
1: ka. Baka pelorang yang penau.
0: Baka. Oh. Anu tung nepo anu eh. Tung nepo barang siri, barang pinang itu nepo ring mo jamo ya pinimpon ko.
1: Gusu
0: eh. Gusu lan ne, gusu.
1: Aha, sempat lagi sa bagong itu eh, jadi ang kena.
0: Gusu. Kita tino ko?
1: Trati.
0: Masam ko anu te ose genyo po ge bot bot numbat tak ta anu ne tak buik ne bege. Bagus gusu ah. Dia mau ya pengen impon, dia mau pengen impon bapak ni jo.
1: Ni apa yang tengku suah?
0: Ayang apa yang gusu? Aman kau pengen impon.
1: Aha, bapak lagi tu.
0: Ya tu.
1: Lawan sebab impon namanya ada bapak.
0: Nak bapak ni. Dah ni masa anakku di sini marut keling benarut kau.
1: Aha, kau makan sampai keling ah.
0: Senambur keling tak betong yang memperanak dikit. Betul ni nak senambur. Dan makan wit. Makan wit tu betul.
1: Tapi mana tu si gua ada sempat lagi. Kau bagi ya.
0: Tintam tu lagi.
1: Tintam sempat aku bagi tu. Tapi ayahku poyong macam gali aku ngendak ni.
0: Benarut.
1: Benarut kau. Masuknya barang gaya. Dong nak ketembirang. Dau-dau bagi aja pun kau.
0: Benarut. Darak betong.
1: Darak tu si gua tau simbalik sampai.
0: Bejok nak penapak gaya senimbur aku namanya. Baru nongkob ni.
1: Engkau ini kan eh supaya nyak baga betong.
0: Supaya nyak baga betong ge kena berat gay.
1: Tapi betul
0: nyak nguru unji. Asa tua anak pakai wig.
1: Pakai wig je teh.
0: Sama ke wig je betul.
1: Ya
0: nurun barut teng yang nurun mapak.
1: Ada enggak sih go obaga solos barut teh simbab.
0: Abis ni darah ke diri ni.
1: Abis ni darah ke. Alah kenangan mana sih gua tahu. Alah Akbar. Nah.
0: Kenapa aku darah dah biju ni?
1: Ih, mana tahu sih gua.
0: Ngedarah tu tak anu. Abis tu tak biju eh. Anak tu dau.
1: Sempat lagi be. Sampai anak kedangai be buat apa?
0: Sampai anak ku ketiga eh. Baru tu pergi kakak. Baru je, tapi niak no impon kurun je kering masa ibu tiu nan dia mesti impon palsu no.
1: jadi meren berhenti apa?
0: Masa ayo dia anak ku berhenti no ku niak no ku mata.
1: Niak no benarut.
0: Niak no benarut. Jadi betul barang pu, tu makai wet tu eh. Simple galing yung moto. Limanak mati yun. Ano dyan, dyan modern na mati yun.
1: Eh, no te pante ah.
0: Hmm.
1: Ano dyan na kenangan na. Trimo kasi abis kung si kenangan na. Ano dyan ako ingot-ingot balik tau.
0: Na, doon yung pan-tingot-tingot eh.
1: Eh, banaban na tau. Kung
0: ingot. Ano te, banadong lagi na. Bakit yung gano'n, banadong.
1: Ah, banaban na, banaban na.
0: Tingot na di. Ano, banadong para anak ko. Sa anak, ito ba baga
1: rakit? Ito ba baga rakit?
0: Bakit niyo lagi ko na tangan na. Kaya baro madong na eh. Jadi renag ko na yung turi.
1: Apa niya tegaga?
0: Niya tegaga. Pasal dia le benandut.
1: Mana mana tu sih gol tapi.
0: Bukti u nyanyi badung ni yang nurun.
1: Nyau no ah.
0: Kemudian penut penuturi tak buat penosok pen nyondok no nyak nuni nai nai.
1: Mana mana sih gol teh ah. Ente sih gol mau yang peranak daw daw tu pula ah.
0: Nah aldi anak peranak daw aldi anak beti u dah nuko nyak semua.
1: Mana mana tahun begitu betiru tu kita guys apa ini nak tak beton semua. Bukan peranak buat dia peluang eh. Nyau ni kalau nak buat gay. Gali.
0: Gali gay.
1: Mana mana sih kata sana aku pun pikir sepuak ngendaro ni.
0: Betintem betul dapat ni lagi je.
1: Boy boy aku kau yang ngendak ni ni dau dau betul betul peranak lagi pada ngendak ni.
0: Ah dek dodo we kau nak.
1: Temperanak. Aku poyonya nasap. Sangat nasib barang aku kau ikut mana no barang-barang betiru teh tapi pernah kaya.
0: Banyak nurun.
1: Mana mana, tesis kau unjau no kena.
0: Barang hitam yang no pernah kaya betiru.
1: Mana mana, makai five plus.
0: Barang hitam kau main yang logot ni ya pasti aku mesti bising ya aku.
1: Di mana mana, tesis kau ah buat nah, hitam ni.
0: Buat mana hitam ni ji, berapa no?
1: Sangkan no.
0: Eh, hey, banyak pening gayung, payah banyak pening gayung pasok pe.
1: Mana pak? Eh, nanti kenangan lah. Aduh, bapak, terima kasih no. Yang lagu paku no pasang ko.
0: Pelingan aku lagu, amat dula.
1: Amat dula, bah. Boleh teh?
0: Di nembangan, boleh kah?
1: Boleh, pemi aku ah.
0: Tujuan ku tak skemon, nyobong nanti tak aku minggu juga iruun. Amun tak korona teman lagi, skemon anu nanti tak aku minggu juga iruun. Ucapan ku selamat mengkali review sama tak kemuap tu minggu juga iruun. Terutama ni tak kau. Tujuan ku tak kau. Minggu molek palap-palap ke kau uran tu.
1: Ba, kapan palap-palap. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iko mana cerita peneluak lagi di nak nak peneluak link tuturan sama tu teh ah diang-diang teh si kok. Tapi yang kau pian pan terima kasih engkau menjadikan sedarnya sadar tak dorong siaran yang kita sekejap lagi lebih kurang 10 minit kita akan berkali abar-abar diom laat ke muap tu lepas sebut disambung kang diom segmen mene-mene lagu bojo kita kali abar-abar diom laat. Tapi yang kau pian pan terima kasih dinakan taruh coba semua kami tak sapa BFM siaran sama Allah pan.

0: Budaya bertitik, bajau sama.
1: Kita menggalakkan kemone anak-anak pemuraan ini supaya gak itu nut kita pun budaya
2: aktiviti,
1: atau aktiviti
2: ya,
1: dalam tradisi bertitik itu. Pasal jom bertitik itu bila kamu ya kau ini hayati no itu cara mengai anu bertitik ke cara ke malu go malu itu tertawa ke. Jadi dalam seni itu jadi kita cuba supaya anak-anak muda tu terhibur oleh seni itu. Selain daripada kita itu menggalakkan jumlah-jumlah pemuraan itu, menyertai kita punya tradisi dan sebagainya, dan gaya itu boleh kukuri dalam yang jenis permainan dalam petitik itu. Selepas gaya kolek, kita akan usahakan supaya petitik itu gaya cuma usaha untuk yang itu hanya untuk itu persembahan
2: kawin atau pertandingan
1: tadi. Jadi kita akan gunakan sebagai value added. Karena value added itu sekurang-kurang mendatangkan
2: hasil.
3: Tambah semangat tetap
1: barang. Tambah semangat. Kadang-kadang orang pemuraan munyo barang ini pengen mendatangkan sesuatu
2: yang
1: lebih minat untuk belajar deh. Jadi gaya akan berminat dan sedaya upaya. Kemudian pemuraan ini akan secara tidak langsung teko pucuk teko deh. Itu cara.
0: Datuk Seri Haji Arsyid Haji Sedi, ahli majlis tertinggi Rumpun Bajau Sama Sabah, merangkap Ketua Persatuan Rumpun Bajau Sama Putatan.

0: Satu tajuk khabar ke muap tu, teknologi moden di pertanian muka peluang ekonomi bau. Jelajah aspirasi KKTP Moyuan Perkhidmatan Perintah Tarakiat. Assalamualaikum, Kopan Salam Malaysia Madani. Bersama aku Aku Izole, Demabar Sabah BFM, siaran sama, abar-abar sepenuh ni. Usap Moyuan Sosioekonomi Masyarakat Meluar Bandar Tarus Peniko. Ia penerun narusan penggunaan teknologi moden diom sektor pertanian. Pensekitan depan kulit muka peluang ekonomi bau, kopan mempenik produktiviti penduduk Tungane, khusus ni tak kawasan pedalaman. Ahli Parlimen Pensiangan, Dato' Arthur Joseph Kurup Marak Bege, bojo nempurnaan projek peningkatan ekonomi komuniti, narusan pertanian moden tak kampung Pinipi, Lanasok. Nutan inisiatif tupan peserta binuanan peralatan pertanian anu lebih sistematik, efisien kopan lestari untuk nimponan projek hidroponik tak kawasan masing-masing. Selain nutan kursus penonomon, kopan pemalapan sistem, bangan penutan panut nenda antara 6 ngabut 10 duombuan untuk kepastian projek teko tak matlamat anu boy tenetapan. Program PAN bertujuan moyon lagi amalan pertanian moden, mempenik bekalan makanan sagar, kopan pengen kaset ahli PAN meluak lebih ikoh usahawan pertanian, seikoh terlumpuh penutan lekat 5 kampung nutan program tu. Jadi tungan penting mekilo pasti isu, keperluan, kopan potensi penanggungan daerah untuk melangah ketekuan perkhidmatan tak rakyat. Itu nama telamat program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan Kopan Perumahan. Menteri ini Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak seputelus siri jelajah anurai penerun ngabut betiu mekebuli bangun perintah ngenda iko cabaran yodop liat pihak berkuasa tempatan Kopan Memialan untuk nelasai masalah ko alap. Beliau Marak Bege bojo nerima taklimat Majlis Daerah Kota Marudu selan lau penghabisan Jelajah Aspirasi KKTP tak daerah tu. Antara fokus buat-buat anu terkira pasti iono penambahan perjawatan mikuan kapasiti organisasi kepan mempenik ketekuan kewangan PBT. Tak masa somo beliau penut muji usah majlis daerah kepan majlis perbandaran anu kena bertaras merun transformasi digital. Usak ngelindung pengguna tarus penerot narusan pensikotan rentas agensi iopan untuk ngelasai iko cabaran masa betiru. Menteri Wanita Kesihatan Kok Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki Marak isu kepenggunaan betiru terposok no iko aspek antara ni kosarat lum, keselamatan kekanan, transaksi digital, kopan onsomon, niakalan diom talian. Beliau Marak Bege bojo jadi pengurusi mesyuarat gerakan pengguna lat Sabah 2026 tak kota Kinabalu. Barat ni perkembangan teknologi digital muka lagi iko kesenangan tabangan pengguna. Tak pandia masa somo mempenik risiko pengakalan cyber salah guna data peribadi kopan pemeragan abar anu niak bana. Engkau usak megagal literasi digital kopan kesedaran pengguna akan tarus peniko narusan kerja somo iko agensi anu sekait. Dia masa anu somo isu kos sarat lum kopan keselamatan kekanan nut binuanan pengendaan untuk kepastian kebajikan kopan kepentingan pengguna sentioso terpeliro. Suban mesimpan 4,000 liter selan diesel nyawun lesen mo masalah bojo dangan delah terhadap danda RM10,000 oleh Mahkamah Session Tawau. Hakim Ahmad Faizad Yahya nut bertatap hukuman penjara 6 bulan sekiro ni tertuduh gagal mayadan denda ek. Tertuduh ngakun salah tak jatak kesalahan bengen barang kawalan ben jadual nyawun lesen anu sah tak kampung Jawa kongsi sepu Tawau. Mahkamah PAN nut ngara 4,000 liter selan diesel anu terasita penedagang kopan hasil benuanan tak perintah. Selain tangkit simpanan PAM kok hos anu pendakai nut ni rampas kok panilan. Nut KPDN kejayaan pendakwaan tu yono hasil obstiris 4.0 bersepadu diam usak. Ngapusan ketirisan kopan pengenduan barang kawalan anu bingin subsidi. KPDN Maran operasi pendaras kuasaan akan tarus binuat nyaun kompromi tak sian-sian antara pihak anu melanggar undang-undang.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Dina Khan. Terima kasih sekali lagi mengalai kita tazaran sama laban ada mengi kemaptus pujun 2026 Dina Khan. Lebih kurang setengah jam lah so. Sebelum kita mempusan saran sama tak dembangi ke muap tu diam segmen menek-menek lagu. Jadi dengan buat lagu lah so pasing itu Dina Khan nah. Jadi yang diam pelanam tiru palap-palap ke muna bagi mara uran si Guntur DJ barat ni. Jadi amun kam diam pelanan amun uran ka geko jogo-jogo lah seperti yang ngerati tegak-tegak kau kang lubang kok lebih-lebih amun mau kerita palis-palis. Okay, pinggupian pandinangan kita berdaik kok lagu yang be penaku tu lagu lekat tasaro Rashin Shim kok pan Unah Shim be penaku lek jeram lekat kampung Nong Hulut Waran lah barat ni lagu tu tujuan untuk semiman yang kok keloyo. Terima kasih DJ barat ni saran sama Alap Bana Alap Tesigo ah. Okay, stars ni lagu lekat tasaro Dayang Igu Palan Mitu kok lagu kita ampun penyanyi polis tu kok Jomi Ranun tapi samping mana yoling sama sama-sama kalian tidak nak lagu tu tak siaran sama Alap Bana.

Pejadi ti aktiviti naguk sin di kau aktiviti anualap kok pensiuk. Tenaguk dau baru na belanja. Niasing tarus tebagian simponon bojo kulit gaji kepala binye.

Serang sama alam mana, terima kasih Edina kan baya terus bersama aku di Jazzy di Mangi Kemuap tu ta edisi 10 Jun 2026, bersama aku 24 Julhijjah, Julhijjah 2447 Hijrah lo rebah. Baya bersama aku kita lekat sini lagi jam telung apun untuk torong-torong siaran tu, maku maaf kita amnun salah aku silap dinakan bangan dinakan yang diom pelanan betiru palap-palap kam aku sebunda bangan jam ya sabarlah ta edinakan lah. Okay, dinangan kita yang sekongsi lah dikit engkau, mungkin engkau bangan pun kalih demangi kemop tu kok cerita pasal keluman tu, sebab keluman tu enggak hijau pasal lum yang nyak ingin masalah kok, tapi yo pasal pian nak kita ngodop setia pujian neng kok sabar syukur kok panarapan. Jadi tarus bino pelinggak dinakan, sebab setiap lawe ngerodi kok peluang bau untuk kita jadi lebih baik dari di law. Agak gejak aku izi oleh. Assalamualaikum. Semua lagi kita tak serang sama. Alapana.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai berdinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junaidi Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala Mustahak Habal Lahat Kuhab Iti Mindet Sokong Company Sabah 7 Pasaran Global. Polis Sabah Nagau Lawi Rahatus 50 Makasiam Kilogram Marat Habal Minta Dana. He paabay Company Sabah Mariam Seoul Food and Hotel Expo 2026 ni jangka ambuka labi aheka peluang perdagangan, pelaburan maka jaringan perniagaan antarabangsa. Peminta dana matotog heka produk maka jenama Sabah mapasaran dunia. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ewan Benedict merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Sabah Angahaka Sigam akan patuhi anokong pembangunan Kompani Tempatan Sabah Lausmin Indaginis Inisiatif Asal Mania maka inisiatif inisiatif Bahau. Nah ini magtujuan labi ahika Kompani Tempatan berjaya pasod 7 pasaran global maka amaluhaan pengusahaan Sigam 7 peringkat labi tamasuhul. Beliau ngahaka butih baipa inatakani upacara pembukaan rasmi Expo Inaani Ma Korea Selatan. Walau Kompani Tempatan Sabah ngawai program edisi 44 inan Expo ama pagtipun labi 3,400 kakadayan min 2,800 kompani min 40 makasiam negara pasodna Malaysia ia mapandaan Pavilion Sabah. Perintah Persekutuan Hulmat Ma Pendirian Perintah Sabah ia ngamu pembelanjaan Akta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS 2024 Ma Kampat ni pospon ako maka pamanjari sesi libat urus ni lausan. Menteri Ma Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah maka Sarawak Datuk Mustafa Sak Mudeng Haka Sabah Embal Anulak Akta Inaani sabalikna bilahi lan jalanna ni inut-inutan ako magtuk maka hak maka autonomi lahat ia tamaktub mariom perjanjian Malaysia 1960 maka tullo MA 6 tullo. Perintah Persekutuan Hulmat ma hak Sabah mariom urusan Sabah bot ia tataluk mario akta MA 6 tullo maka perundangan ia asal mania. Sesi libat urus ini antanan hek Kementerian Dalam Negeri Sabah Immigration Malaysia maka Perintah Sabah maka Sarawak akan nilausan 7 pelaksanaan Akta Inaani. Datuk Mustafa magkainagon ako kolek penelasayan iahap ako maka patotog pengurusan negara halam minsan maka tanggalangan hak maka autonomi Sabah maka Sarawak. Polis Sabah berjaya angatisan rakayu hinang mag-is magol marat susulan min sagawan 150 makasiam titik 8 kilogram marat maghalga 7.99 juta ringgit mariam ops bayu siam. Operasi nilan jalan malekoman kawasan pohon lahat ma 20 makarua maka 20 makatulu halibulan 5 palabai. Rusab ni sagau tulungan suspek pasodna rangan randa umul antara 20 makawalu ngabut 50 makatulun tahun hasil dakarangai siri sagawan ni inut-inutan bantug min pesuru jaya polis Sabah Datuk Jau Tidikun Marat Ginis Syabu Inan ni perasaya ni ismagol min semenanjung 7 Sabah min lawayan custom sebelum ni serahan 7 pasaran tempatan maka luasan negara. Marat inan bayi ni bawa patangkau-tangkau mariam ayai khas kandaraan ia baina ni ubah suai. Beliau ngahaka butih mariam sidang media khas Makota Kinabalu. Kes ni siasat amia seksyen tulu siam B akta dada berbahaya rangibu siam hatus limampu makarua. Usaha tuju amakulasi maskid patuhi ni kansangan lausmin pamaujuran program keagamaan maka pamuanan sumbangan tuju anokong hinang kemasyarakatan maka dakwa. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Yarusab Exko Agama ngahaka Akal ina ni mustahak taungan ako mga kakila-kila maskin patuy ni pamanjari pusat pamangunan ummah ya vagsik. Sa dimin manjari labayan pataluwa tujo matotog hubungan antara masyarakat maka agensi parinta. Beliau nga hakabot tehe bay pain panarahan sumbangan tujo maski daerah at takwa kota Marudo yanin dean min Majlis Ugama Islam Sabah maka perbadanan Baitulmal Negeri Sabah. Sumbangan inan nindean magtujuan untuk pamalanjalan Indigenous program maka kahinang maskid ako tahampit he community rapag lahat. Ruisab nindean bantuan tuju balai bomba maka penyelamat kota Marudu maka polis diraja Malaysia. Mareum bantug daluwa Dato' Arifin amatug gap. Balikan ko, mareum bantug daluwa Dato' Arifin amantug bahawa usaha tuju amalabungan maskid akan patuhi nilan jalan masa kuribut lahat. Lausmin program yani onan jelajah aspirasi Kementerian Tempatan Maka Perumahan. Antara hal yang nilan jalan iaitu program Kiyam Maka Kembara Subuh. Program inan magtujuan untuk analikan kalurukan jemaah takkani maskid peminta dana malabungan masoal amaham taungan panduan Islam. Usaha inan panon taungan maka kainagunan perintah lahat ako maka patotog institusi maskid selaku pusat ibadah pendidikan maka pembangunan komuniti masabah.
1: Dengan hina wuih tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

Kinang panalanggaraan makawasaan paluhaya pasod na kahinang mag-engine sumpat. Pangandjagahan landscape makakalisinan sa kulibot kawasaan subay ni Pandoga Toongan. Inaanimin sabab kawasaan bandar ialisin, ginapalkala si Daro ni pag-isunan ni Herayat. Pembantu Mantri Kerajaan Tempatan makaperumahan KKTP Dato Maijol Mahab Yarusab Adun Bandaw ngahaka. Akali na ni mustahak taungan ako maka pamanjari Kota Marudu selaku pekan ialabi alano ahap maka tapangaluyo. Dato Maijol ni bak RTM baypain program jelajah aspirasi KKTP ma Kota Marudu. Telak beliau kawasan paluhaya maka landscape subay ni jagahan maka pinasongan ako maka maujud kalanuan kawasaan. Mario Masahib pihak berkuasa tempatan Sabah ni pagmohot-mohotan ako amasongan kualiti pamasampayan perikmatan tujuh rakyat. Anak iskul ma Parlimen Beaufort patuhi pinaviasahan ma bidang sains, teknologi, maka inovasi tujuh maka maujud generasi tapangaluyo magsakap anabu kahunitan masa sinong. Ahli Parlimen Beaufort Dato Siti Amina Aching angahaka, akal ina ni mustahak taungan tujuh amalahil anak muda ia taga ilmu, kapandayan maka mampu ngak manapaat masoal teknologi maka cara avagsik. Lawatan pendidikan tujuh universiti amuan peluang tujuh anak iskul kolek pengalaman masoal sains maka teknologi sedimin menjari inspirasi maka maujud inovasi bahau. Beliau nibak RTM hinabu program lawatan pelajar sekolah menengah Parlimen Beaufort ke U Science University Malaysia Sabah UMS Makota Kinabalu. Pembiasan awal masoal kecerdasan buatan AI supaya ningat mendapat toongan ako maka tawang masungan hek magpikil maka masa sinong cemerlang. 40 anak iskul min 5 iskul menengah ma Parlimen Beaufort ngawai program inaani Mario program sains teknologi dan inovasi STI Madani. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK patuhi magtabang ama hogpot o maka agensi perintah maka panduduk rapag lahat lausmin program LA21 LFIT Pulau Gaya 2020 makonom iani awai 350 peserta makampung Torong Logong Pulau Gaya. Maya Bandaraya Kota Kinabalu Dato Sri Sabin Samita ngahaka program inan magtujuan masungan pangisayu masoal mustahak pangajagahan kelisinan alam sa kulibot maka kalanuan kawasaan rapag lahat. Nani paminta dana maka maujud Pulau Inan selaku matag pamasyalan asas tujuh kalanuan alam asal jari maka kalanuan maka keluman masyarakat kampung. Beliau nibak RTM baypain ngerasmian program inan ma Kota Kinabalu. Di BKK rusab magtabang maka Kementerian Kesihatan tujuh angila-ngila kawasan komuniti bebas min masalah pasangan babau, kamahung, langau maka hama yang menjadi sabab saki maglendet. Dakarangay ay kapanyap rusab subay ni maujud ako maka kila-kila masoal panganjagahan kelisinan maka pendidikan ahap ako tahampit taungan hek mendusia lekoman kawasaan inaani. Pemupus habal pinasampai pabalik habal mustahaksi mindet sokong company Sabah tujuh pasaran global. Polis Sabah anaggau lavi 150 makasiam kilogram marat. Betina habal lahat kuapiti bayi ni sadihan main section berita ewal semasa. Berita bayi ni sunting he Imran Azmi Rosli. Terjemahan nabai hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: AM.
1: Awal Muharram atau Ma'al Hijrah, pengintaman peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikmah ahya pasudna usahakan di magbaluwa tuju nipal kalak labi akahap nionan hijrah. Pamahugpotat pagtawakupan ummah minhe magrauranakan maka analik-nalikan amahikaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam Ma'al Hijrah min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Sa dimin tamasuhul maka magkaginisan budaya warisan, sa barusab tamasuhul maka magkaginisan sukan tradisi. Lima antara sukan tradisi nan ianani kaminatan maka empat minpal kala inaani sida pinaung ka hinabu karamayan kaamatan. Kaldang, sebutan sukan inan magbidda amea daerah. Lumangan amakai tuklag yani hinang min putum. Cara inaani yani pakai hal aa makarahulu hinabu palikuat min parit suang maka kawasaan magleksak. Maglastik, bay makarahulu ni pakai hinabu magsaggau satua lagi-lagi na manuk-manuk. Hella lubid, sukan yani kaminatan he ahe kamandusia masabah batina anirusab ni pagatuan maparingkat antara bangsa. Anumpit, panon makasukan murut bay makarahu iana sanjata magsaggau satua maka hinabu magperang. Sipa manggis, panon makasuku bajau maka dusun tindal madaera kota Belud. Biasana pinaungka hinabu mairan karamayan butna mamairan pagkawinan. Kinila maka pinahilala sukan tradisita.

Hari Penderma Darah Sedunia ni sampang masangpuk makan 4 hari bulan onom saka habak tahun. Halau inaan ini tatapan hek Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO selaku gindan hek kaalog 7 penderma lahak sukarela maka masongan pengisayu mandusia pasal kesihatan kamemon. Halma tahun 2020 maka onom sampangan bahata runiai nan magnakura menegara Itali ia moon marum. Sampangan inan mua tujuan untuk maka logan penderma lahak sukarela halamin sania ai tungbas hingga baita panabang tujuh kesehatan sejagat. Masabah Kementerian Malaysia KKM min unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sidarua matamuas jadual kampen derma lahak paholegan itagan kehekaan AA. Untuk AIHK anda unbi malaman nionan Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Ka amrusap minjari angonan lahak tapanabang bi 7 on sai-sai.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Alhamdulillah, selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib marambil pantai barat lisag onom terlumpuk menit si jerih apa mintar dan dibantung waktu solat fardu isyak marambil pantai barat lisag pitu empat puk makonom pemintar dana untuk penuntulan risab badan sadana kanta marambil pantai timur masampuna lisag pitu terlumpuk maka terlum menit untuk solat fardu isyak. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paminta dan lagi di pandang sa anak danakan mai rupain kam selaku sehek-sehek napain ngawai Sabah VFM siaran hiling sama ko hap itu. Tentulah ni awai kam masih si Jonjon mako hap itu sanakan. Jari ruisa ngak kesempatan mai tu sapaliko bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam selaku penuntulan tarui sabsalik-salik sanakan abai pinaluas melisag 5 kohab si untuk sangpu hari bulan onnom 2020 makonom. Jadi harapkan rui sabai pinaluas amaran hunus magletek magbiak maka itu hunus nasanakan dijangka akan tajari mga kawasaan Sabah mapisuk paglahatan Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, maka Tambunan. Manakala amaran bilak pantai barat Ruisab masandakan Telupit, Beluran, maka sandakan Kudat. Ruisab ma wilayah Persekutuan Labuan dijangka akan tajari ngabut lisag pitu sangom itu sanakan. Nah ini Ruisab Pinai Toman, aku kita sidru Pak Isbat sanakan ngilang-ngilang keadaan semasa ya sidaruh mag

lupa-lupa, ya pinatamuas, mareom habal-habal lahat, ina ni Ruisab danakan keadaan cuaca inan, lando bahaya untuk bayanan-bayanan arike. Jerakan untuk kaam kamemon min artis dan bisa pakitong-kitong pasuno isab ongka min artis pian arung sa Babi FM siaran hiling sama.

0: Magsawa bhe binsa na alam but na linog lahang tajari managaratam maray kasihean ra ayat tam kulang ang ilang-ilahan kaslamatan hinabo jog-jog linog. Rakam tinao makatatap tanang patapok mareo ayay ahogpon. Pertama, bang mareong bangunan but na luma maka-eskul, pasindong mareo meja ahogpot, palawak mintandawan, lamari, samin atawa ayay abuhat maka sanang alabo. Nipaddahan kamemon poon api. Karuana, bang mareong bangunan alangkaw but na upis atawa kadday ahea, mea haronan makara amea lip paluas min bangunan sabab marai akan matay karan. Raa mag-agaw-agaw paluas. Ebot-ebot, raa kam tinaw, makakila-kila hunbi, tob-tob na kam matagan salama.
1: Sabab VFM siaran hiling sama tentu nama itu mas yang puk makaruh titik pituk frekuensi sana kan wakil alisag onom limang puk makaruh minit air rupa yang sana kan ha, bandal na ambal nasa siaran tapi nepi siaran bajau hiling sama mapasan-pasan kami si masoal bang iya tajari kajarian linog jadi arus sabdina kan pina intoman untuk arus sabay ni sa pali mariom itu Public Health Malaysia itu masoal untuk kawal untuk kitam iandingan makawasaan pantay sikut ni tamper sanakan ani na ito ni paintoman na pain ako si Dropatan nang da ako wat kobot da ako datongan atau panic to palawak min kawasaan tampe untuk sementara waktu patuy mi arahan sumasa min keselamatan itu ranakan aku napain amia kita by pinatamuas abantug by pinatamuas sahi min Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca risab manjari itu untuk kita labi ketahuan tahabal akabaha oh manjari kita muka ma itu Met laman web resmi Met Malaysia atau My Cuaca atau talian hotline rakayu 3002 rakayu 6308 untuk kole habal-habal labi mustahak maka sahi sanakan jadi tabut na mapumupus siaran tako hapi tu insyaallah tentu akan kita makapag-abay lagi papalik mariam segmen-segmen sedih jadi patuhi kami masih anehan kami masiaran Sabah VFM siaran hiling sama untuk next broadcast siaran bahasa murut maka DJ Henrya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

0: S-Zone, S dan Sabah Security Zone, iana zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anagak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismago. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga pada naa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan Dangibu 734 km. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisa berilaut.
1: Jam katilu ra londo mitune Sabah VFM kasalulaan rahumurut.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Rai Noring Homion Ahonu Pamahunan Paskuan Ku I Hendri Aneklon Bahulu Ahora Aga Sip Bonsoi Mindat Min Suprakum Palinu Sabah Patanu Rapan Talanan dan Salinut Pamahunan Polis Sabah Namahau Raatus Dimongoperam Siam Kilogram Dada Gumpani Sabah Ondo Sidumimpung Rasol Food and Hotel Expo 2020 Onom. Inilah yang nakala pengungkap Rasong Poyo Keluahan Pantalanan, Pelaburan Ampain Supan Pantalanan dan Salinut Pamahunan. Itu Rasno, Minsu Papatandura Inggalan Kliamos Pinasila Intora Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedik Onyekpono, Menteri Pepasingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Sabah Nambala, Ilo Rayu Sanungko Rainkota Pepasingkatan Rakumpani Intura Sabah, Mayaran Salinut Lakau, Nakalair Am Nakabahu. Itu angin sup, Rasuang Poyo Kumpani Intura Negeri Hitu, Akala Peperayo Rapantalanan Nilo Ralusar Nu Pemahunan Am Raisno Rapringkat Asawat. Isu Nambala Rai itu rapat no inuai ramajis pengimpuasan ra Expo Hinora Korea Selatan. Balu kumpani intura Sabah inayak ra program Hino. Expo Hino Namaluro ra nekesair talung ngaribu apat ngatus boots intura saribu balu ngatus kumpani intura apat ngoperam siam pamahunan na kayak New Malaysia onen apat tandura Pavilion Sabah. Perintah Persekutuan Yang Hormat Rapa Mahuangan Nu Perintah Sabah Onona Kitak Peperanan Ra Akta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Singkunin Poyo Konapa Kaluoi Rapa Hayaman Rayus Paralanon Menteri Rakopisan Perdana Menteri Har Ehwal Sabah Am Sarawak Datu Mustafa Sakmut Nambala Sabah Salakka Alatan Ra Akta Hino Am Asiha Ra Akta Hino Tamimison Kapio Hiliasinggau Ra Home am autonomi negeri ondok sino nakabatik randalom parandia Malaysia sari bosu yang mengatus ondo mengoperam talu MA ondo mengoperam talu Perintah Persekutuan Pono ngurumat rahom nu Sabah nasungkai trababal nu immigration ondo rakona pinatando raliwi nu MA ondo mengoperam talu am undang-undang sino rahukono poyo pahayaman rayus kulimanin paralanon ambaira kementerian randalom negeri Kepisan Immigration Malaysia am Perintah Sabah am Sarawak kon anamimis paperalanan ra akta hino. Datu Mustafa Alansan bahayaman hino ngivitra pahinsupan kon rakan senu lako panampilanan am pahalungan da panggaitan nu pemahunan am ratimpa hondo ika ngusaso rahom am otonomi nu Sabah am Sarawak. Polis Sabah nakalap nangampong ra aktiviti pantalanan dada libos dino na mahaw ra atus di mengoperam siam titik balu kilogram dada ra lohono tulu titik siam-siam ngajuta nga ringgit rapat no ops bayu siam. Operasi hino pinaralan ra libung no kota Kinabalu ra dongoperam duo am dongoperam telu hari bulan ra bulan kalimo ra nakasaili. Talung ngolun nakait nyo sangulun duandu akau murin tera dongoperam balu suku limongoperam talu tahun tinahan dapat no kukula operasi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun Nambala Dada Syabuhino Intapatan Rindi Niman Intura Semenanjung Moira Sabah Maira Bayaan Pelabuhan Raka Potalanon Ra Negeri Hitu Ambra Lusar No Pamahunan Syabuhino Sini Buni Randalom Nukarita Ondok Binalan Nilora Rondo Intok Pamulian Sinusuai Iso Nambala Rahitu Rangaho Ra Kota Kinabalu Kes ini asat mera section telu ngoperam siam bi akta dada berbahaya 1905 ngopor am duo. Lagu para maira masjid Rayus Paralanon mayaran sanut program keagamaan am papaskuan dan panginsupan kode nongkor aktiviti kemasyarakatan am dakwah. Menteri Perintah Mahun am Panampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Onyekpono Exco Agama Nambala Lako Hino Minsu Papasau Kera Masjid Tra Pusar Papasingkatan Ra Ulun Islam Am Reis Nampa Piro Tra Pansil Luman Nuna Suangan Am Agensi Nu Perintah Isu Nambala Rahitu Livos Nampa Takra Pangisu Pandra Masjid Daerah Atakwa Kota Marudu Onda Pina Suku Maira Majlis Agama Islam Sabah Am Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah Onda Hunana Para dan sanit program am aktiviti masjid muli rakan saya nuna suangan pinasuku yak pono rapat no hinili pangisupan ra balai bomba am ngangampin kota Marudu am polis diraja Malaysia Lili Warahino, Datuk Arifin Pononam Bala, Ingkotoh, Peramai Masjid Perisun dan Tikop Nunegri, Merah Program Jelajah Aspirasi, Kementerian Perintah Mahun Am Padampahunan, Kukulan Terahino, Program Kiam Am Kembara Subuh, Program Hino Torono, Apakah Suang Poyo Rejema, Matong Ramasjid, Amrai Sudah Nampu Serah Pengubasan Nu Islam. Hita Honor Torono Perintah Negeri, Apa Ingkotoh Ramasjid, Asokra Intok, Paperanan dan Ibadah, Pengubasan Am Pepasingkatan Dana Suangan Rasabah.
1: Aho itu aringoh miring tora Sabah VFM kas salulan rahu murut.

Pahalungan ra libong intok no naswangan na kaya no yo ang biyang mapakon sa ra libong no intok no hino akasip tutunan rayos. Pasugor Menteri Parintamahon ang panampahunan dato may jolmahap o niya po no adon na bandaw ng bala. Lako hino akasip kapio apasok ra pekan Kota Marudu. Labi onsoy am akalulu ahili ra intok bokon. Libong no banda ra barisi am alungan kukula babal ondo rayos tutunan no rakyat. Iso ng bala ra hito Ralibos no program jelajah aspirasi KKTP ra Kota Marudu. Rahu kono poyo tayarang wasa mahun kinitak rayus apakon sohira pantalimaan ni lora rakyat. Dalaing siku ra Parlimen Bepet rais patutunon ra sains teknologi am inovasi kuna pasila ratu wahu asawat ra keluluan am amalair ahili. Lalansan no Bepet Datuk Siti Aminah Acing Nambala itu akasip kapio pasila ratu wahu asuang rakain tutunan am kapandayan amahuna ra teknologi ra lakau onsoi. Rahu kono poyo program anam buluh ra university anak risilo ra keluahan tumutun nasungkai tra sains am teknologi uli kono pamahuangan na pasila ra inovasi na kabahu. Isa nang bala rahitu rapat no program panambuluyan nulalaing sikul sikulan alintonga Parlimen Bepet ra U Science University Malaysia Sabah UMS ra Kota Kinabalu. Apat ngopor nga ulun laleng sikul intra limo sikulan nalintanga inaya ra program hino raliwino program sains teknologi am inovasi SDI Madani. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK rayu sa papirot rapahin supano agensi parinta om ulun naswangan mera program LA Dongo Peram Rondo iFit Pulau Gaya 2000 Dongo Peram Onom ondo binayaan no 350 peserta ra kampung Torong Logong Pulau Gaya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Sri Dr. Sabin Samita Nambala program hino torono maruang ra kalimanan kakasipan halung ra kebersihan libung kinayano am kinonsoyo no intokino Yusno pasok rapulu hinora intok panambuluyan. Isa na malarah itu libos tangin puas ra program hinora Kota Kinabalu. Di BKK Pono na hinsup ra Kementerian Kapihahan, amaranda na libong nu intok hino kandor kapahanan kalam, lipos, mangulob am tukung, ondo atetelay aprayo ra arwol. Kukula kaluyan Pono akasi pasing koton kuna halung ra kapihahan am pangubasan muli rakan sayan nu ulun inayan ra libong nu intok hino. Di BKK Pununda Maruang rasuang lu intok pamatiran rasakot am apakasuang ra operasi ampu rasakot ra pokok tahalung ra kebersihan ra puluk gaya. Datuk Sri Sabin Nambala bot abrok penuhunan ampu rasakot ra libong duluap nu puluk hino. Ulun inayan ra intok hino pono inaya maya ra operasi am barisi kodam marandan rasakot patirin ra intokon pinalair. Lakau hino minso pasingkot ra kebersihan nu puluk gaya amres namuduk ra ratangan nu ulun anam buloy amangisup pasingkot ra ekonomi nuswangan ra intok hino. Popornor leo kupayo aho ra akasip bonsoy. Mindat minso pra kumpani nu Sabah patanura pantalanan ra nasalinut pamahunan. Polis Sabah na mahaw ra atus di mengoperam siam kilogram dada. Nunyo popornor aho nu pamahunan tora Sabah VFM kasalulaan ra humurut. Aho hinili kinomoslaho ri Emran Azmi Rosli. Salam Malaysia Madani.

0: PM, especially for you.
1: Assalamualaikum, Kansa Rondom, Kansa dan Kini Ngora Sabah, VFM, Kansa Lulaan, Rahu Nemurut, Pasinangan dan Taka Onsoy. Orang itu bahagia bergaka, orang kata lura minggu, nah hondo, raka opor, hari bulan, dan bulan ka onom, dong ribu, dong opera monom, aka wakai raku ni Hendria Niklon, suku raka paparan nusiaran tak rajam, kasih amra londom itu bahagia bergaka. Tentu rumah ira studio, nak kasih kuno rajam, katulu opera mempat ngam, netra londom, kuno raka tutunan, no bahagia bahagia teka musim, minam musimat, jam katulu, apat ngom para monom ngam, minit na po akas suku tim puno azan isyak ralibung no kota Kinabalu amin tokon ondo na hondo amalibosino bahu jam ka balu ralondo baga bagaka inatangan rimbai pahilion. Jadi angki kena dua rimbai pahilion ku ralondo itu baga bagaka kulimanik muyun rajam ka balu ralondo itu amrestakan kini ngora rimbai-rimbai onsoy lapon takara pantingai santakara londo itu baga bagaka ralibung no kota Kinabalu rara itu ni nangulu Malan Sandra intok-intok bokon onsen sayak mangkiri ngotak rimba itu rimba intori salwa saleh mambulok kasihanku sunuan no rondok rimba nakalai intori halda robot mauyum kejujuran.

0: Pogonong aku monontong dirun ngangaino kosong lumonggo siuk rususuit ayuk bagu morongau
1: kulut onso itu purimbaimu no sanggili kono balarimbaimu no
0: alah gili ga lalu pusaku nangindangan di minan kiai atarin kurang da tim ga gitu ya ming gagam maru gini oh kau ligan naki no
1: alah kanda puatu-atu no aku mpau kono gatutun kok kira kosonangi tora rimbai apa sih mo era RTM
0: alah gitu ya kon atan kulan no mengatur ah
1: nah Raino ka pono moy kora upis nu RTM no itarin mo yakra email urrk huruf borok rtmkk huruf mayo @gmail.com urrk rtmkk @gmail.com balun murah format mp3 ambayara lirik inggalan nu amarimbai nambala rimbai am lirik am kawin nu nahondora timpu no sinopoling nu rimbai mu no takin mo yak ilain ni lupo haling rimbai mu no
0: oh kon lagi ni oh bah kinamin ko atari pai kasus saming amon glemo aku ramagu no kalau lilianin to komeng
1: ah de kumpo mutu oh ninggalan rimbai mu nilih
0: Mimi Carmila kosong ninggalan di Mimi
1: Adede Mimi Ruli yake Mimi relari nan kia gando bahu kalansa
2: Ami obaga terima ira studio nak kasukuna jama ka tulu dongo param lima ngam netra londong itu bahu bahaga bagaga pasko kurang mingkawi pembalaan rababal nu kawanan ono pinasila nu kopisa na hilong rababal nu kawanan rajam ka tulu ra londong raitu bahaga bagaga ondo na pembala ra kinabalo anggulu awas angin apur maharu amahanit ondo nasau kura-kura negeri kono Perak Kelantan Terengganu Pahang Sarawak tanah pas Simpungan Labuan Am Sabah Sabah Solora Asak Sepitang Kuala Penyu Am Befet Solora Lindovon Kota Kinabalu Tuaran Kota Blut Ilikono Rakudat Ondo inilah nasau ke Sukarajam Kasiam Bra Londom itu Kona temutun Rayu Sera Babal Nu Kawanan Pahaga Bahagaga Ulikono Am Pembalan Naka Bahu Ondo Pinasila Nuko Pisah Nahilong Rababal Nu Kawanan Milai Mion Dalaman Web Rasmi Ulikono Media sosial rasmi anu Met Malaysia am aplikasi My Cuaca. Itu bahu bahagia-bahagia dua rimbai yang do mengguna pahilion kurura londom itu rimbai bahagia-bahagia na tatang dan piratan do rimbai itu rimbai ri Albert Jepangal rimbai itu binar ri Herodis alias Iro Itara pahilino londom itu rimbai B kan sayan pasi simpungan rimbai ri Veronica Jaini rimbai itu bahagia-bahagia binar ri Yun jadi ya boleh mengatura kono undian muyun ra Facebook kamera kono WhatsApp ada kusung rondok siam apa siam kusung tulu balu rangan undang itu ra kono Facebook ka boleh kono komen ra live anu Facebook mai raraino pahagap kakah maloyak telepon kapo ambi ra dua rimbai pahilion ku ra londom itu undok payo rimbai na tetang nam piratan to intori Albert Jepangal rimbai kan sayan pasi simpungan intori Veronica Jaini ra istakang giring ra rimbai pahagap kakah itu rimbai intori inus andarak apila terhaling.

Madani dihayati, umah diberkati. Tema penyatakan drama hijrah 1400 sapat ngoperam balu hijrah 2000 do ngoperam onam masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamaira penyatakan mal hijrah tayar pagun sapa bobekono koperam 2000 lan silakonom santunan kasih hijrah giura rumah warga tua Sri Pritchett Kinarut. Koperam 5000 lan silakonom program halaka dari masjid ke masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koperam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1400 sapat ngoperam balu gyora Masjid Negeri Kota Kinabalu. Koperam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah gyora lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan ramal hijrah terpagun Sabah, bildor 1400 sapat ngoparam balu hijrah 2000 do ngoparam onam masihi, atangon gara dewan saada Wisma Muis Kota Kinabalu, rakoparam tulu aribulan silakonom. Naganda rasa Muharram 1400 sapat ngoparam balu hijrah, tumalimpu najam katulu rasuswati, bobokon ina tangan balon, am ceramah khas mal hijrah, papatenawan ratoko mal hijrah, am anugerah mal hijrah 1400 sapat ngoperam balu. Selesai papatanimpunan rasmi pengetakan mal hijrah tayar pagun Sabah 1400 sapat ngoperam balu, balon ru tuan yang terutama yang dipertua pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua pagun Sabah. Madani dihayati, umah

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Onsoy.
1: Sabah BFM pasti dengan nanti ke Onsoy. Kan saya ada pahak-pahak teka musim minyak musim atau paralan dah sampai yang moyon. Tetanu mai lah studio nak kasih kena jam ke tulu lima ngopor ngam netra londom. Jam kabalura londom pahak-pahak ina tangan rimbai pahilion.
2: Madani dihayati, umah diberkati. Tema penyatakan drama hijrah 1404 ngoperan balu hijrah 2002 ngoperan onam masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamair penyatakan mal hijrah tayar pagun sapa. Bobekono koperam 2000-an silakonom santunan kasih hijrah giura rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Koperam 5000-an silakonom program halaka dari masjid ke masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koparam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1404 ngoparam balu gyora Masjid Negeri Kota Kinabalu. Koparam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah gyora lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan ramal hijrah terpagun Sabah, bilor 1400 sapat ngoparam balu hijrah, 2000 do ngoparam onam masihi, atangon gara dewan saada wisma muis kota Kinabalu, rakoparam tulu aribulan sila konom, naganda rasa muharam, 1400 sapat ngoparam balu hijrah, tumalimpu najam katulu rasuswati, bobokon ina tangan balon, am ceramah khas mal hijrah, papatanawan ratoko mal hijrah, am anugerah mal hijrah 1404 ngoperam balu. Selesai papatanipunan rasmi pengentakan mal hijrah tayar pagun Sabah 1404 ngoperam balu, balon ru tuan yang terutama yang dipertua pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua pagun Sabah. Madani dihayati, umah diberkati.

Ami Obaga tetramai ra studio na kasukunar jam ka balu ra londom jam ka balu ra londom tu kena ra kata lu minggu bahaga bagaka ina tangan rimbai pahilion rimbai ra undian era londom itu rimbai na tetang nam piratanto rimbai ri Albert J Pangal rimbai itu binari Herodis alias Iro Itara pahilino ra londom itu bahaga bagaka rimbai B Kansayan Pasisimpungan rimbai itu rimbai ri Veronica Jaini binari Union. Jadi abri kono ngatora undian miun raino pahaga bagaka ra Facebook mai kono likono TikTok live para raino pahaga bagaka ra WhatsApp kusung ronda siam pat siam kusung tuluk balu. Jadi kosandra kono melako pangundian teponyak kapo ambi merayu setari ra media sosial Nusa BFM kono ra pinabala kurai tu ni pahaga bagaka Facebook live TikTok live boleh kono WhatsApp Nusa BFM. Rajam ka balu apat ngoparam 5 minit. Okay, rimbai ondo asokra juara pakem kaka kulimanin pasarulanku. Rajam ka balu apat ngoparam 5 minit tu mas kono undian itarin mayon intor raraino. Rai setakang kini ngora rimbai pakem kaka liliwang kuliman da kono undian itarin orang-orangan takara londom itu. Rili aku payo rimbai na tetang nampirata Tanto rinimbayri Albert J. Pangal rinimbayri Kansen Pasimpungan rinimbayri Veronica Jaini ringo teka dua rinimbayri rinimbayri Kebahu nentaman ri Aizroy Sisi Wilson rinimbayri Ninggalanan dan Nampira Tanto suruh bahu nurinimbayri Edward Imi Butitin.

Rimbay Paylon, jam kapalo param talong ngamini tralondo, paka pagkaka hinira ito na rin kumuyon, rimbay, do rimbay, paka pagkaka, marimbay, rinimbay rulio, ri Edward Imi, da rimbay, butitin. Jadi hinio, paka pagkaka, ra kono ninggalan ra versi nakabahu ko na. Jadi, reason ra inatangan, kono rimbay pahilion, ra londo mito, rimbay e, natatang ng piratanto, rinimbay ri Albert Jepangar, rimbay itu binal, ri Herodis alias Iro Itara, rimbay B, Kansen Pasisimpungan, rimbay ri Veronica Jaini, onda rimbay itu bahag bagaka binari Yun-Yun. Nah, jadi kula-kula undian onda na pukura londom itu nakaya nurangan teka MM intorasu, kondo kono nangatora undian natura rimbay E, kono pengkwanangan riyun. Hai, gusto na kawin nurangarangan, onda simindangan Reno, bahag bagaka maya ra TikTok live no sa BFM mokondo 200 labi ha rangarangan taka ondo semindangan ra TikTok live no sa BFM you mo miunya sa BFM be good you know ipol kan sen ra London DJ kan sen ra London Juslio kan sayan ra London DJ kan kan sen ra mingkawi bahag bagaka ondo rai semindangan Ramon ra sa BFM kasarulaan no numurut marai no inatangan rimbay pahlion kula-kula po yung undian, baga-baga-ka. Na po ko ito, Interest of Angon, Sino YJ, Peter Gabriel, kawi nilo ng undi, rarimbay eh. Nakaya na yung rangantaka, rarito ni ra TikTok. Sino po yung rangantaka, yon, limo valuonom, ondo yak puno ng undi, rarimbay eh. Rinimbay iningkalanan ra natatang ng piratanto, rinimbay ri Albert J. Pangal. Kansan yak puno, ramin kami, pahagabagaka, sumilangan, ra londom hitu maya ra TikTok assalamualaikum DJ kana waalaikumsalam kan saya namuin kawi ang kini ngora sa BFM kasalulaan rahu numurut rangan-rangan takara Facebook live nu sa BFM sabin kangut kan saya ra londom oro katalo DJ am kawi nu rangan-rangan sa BFM kasalulaan rahu numurut pasindangan taka onsoy kana Philip Maling kan saya ra londom kondek penorangan taka hitu sipin awang kan saya ra Dalam kosa kami nurang-nurangan timbul lintora tawau assalamualaikum waalaikumsalam kan sayan ramin kawi konek pono jelita magret lo hinchong florita elizabeth bet kan sayan ramion kan sukanan ra ako kono rayus anak rasungkor ra kasalulaan ho numurut ra saba vfm hitu mo kono rangan takang kibala ra kono tiktok kono Reino angke kono siaran rah londom itu jadi Reino pahaka-pahaka siaran kapam kasalulaan rah numurut asuk kena pura jam kasiam rah londom jam kasiam sukera jam ka opor amdora tengah nu londom yohino kasalulaan rah nu dusun rangan teka itu inggalan nu TikTok natu umbus tinonor no. Kan saya rah londom riun DJ kan saya nasi bapak sukera bilin kosere kawin pahaka-pahaka ku kan saya nanti guys ra londom hitu muna hai kan sendra londom riun muna kan sen ngini ngurasa ba BFM amnya apa kagak kula-kula kena undian uli kono bilin nurang-nurangan takana kaya nyo raitu ni ipet kan saya nda londom DJ kono pengkodangan kurang mingin kau ipak kebagakara rayu semidangan ramon rasa BFM rasa kang kini ngora rimbai liliwa ra kono mangkuliman ra undian itarin nurang-nurangan taka ra dua rimbai hitu pahak kebagaka merimbai intori idi andayol tintin sumorop sudah bahu nurimbai intori rosario bianis tangi nuhuang.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Awi Mexius Gaya, kaansayan ramuyun ka awi.
1: Oraw anak rara, tikob nutana, umana po ratukir-tukir no tahun, ra opor mapathari bulan, ra bulan kaono. Orohino inuma pavatiko no inan kapiahan tikob nutana, WHO, rapaintalang tatandu paningkuanangan, rasiyong nu anak rara, kung napasingkot po yo, rakalimana nu ulun asuang, rakakasipan suang nura, kung nangampin amanak rakapiahan, ra ulun bokon. Ra tahun 2006, pangapuan ratikop nutana uman ra negara Itali, yohino, ra pusorno, ra rum. Pangapuan itu binalan yohino ampakuang, ra ulun-ulun nanak rara, ra ika nakivayar, o nanalinggapu ra kapiahan nu ulun bokon. Rasaba, kopisan kapiahan Malaysia KKM, maya ra unit tabung nura Hospital Queen Elizabeth, HQE, asalok aparalan Raja Dual Pinatanul at kempen anak lara rakukula intok pinatikali.
2: Onki kriteria na ulun oma menderma rara, kasa natu umur intora 17 tahun semuku 70

0: Soat 60 tahun, amkono puyo tutu penderma, akasail piyo 60 tahun, mesti amo yang balra medical check-up. Amkaro na tu bahat no inan 45 kilo dan ke atas, amkatalo na tu hemoglobin no ungkuyon 13.5 gram per deciliter sehingga 18, amkono ruandu 12.5 sehingga 18 gram per deciliter. Amkapat na tu pansur no lumbak, amkono rasawat atau systolic blood pressure, intera 100 semuka 150, amralui atau diastolic blood pressure antara 70 semuka 100 mm per mercury. Kalimo natu nando arwol, kaonom natu kando val-val payah kalarawan kenevitra arwol. Terakhir natu warga negara no Malaysia, kono pasala warga negara tapi sino dokumen namahun nora Malaysia tu nakasail ra 12 bulan amakarati ra rahuno Melayu kapoyo rahuno rong putih tu dokumen ibiton moy menderma rara IC atau kad tentera atau pasport kono poyo warga asing kad penderma no penderma tetap poyo oma taka menderma ratukir-tukir no talunga bulan.
1: Napain talangan, intori Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM.

Ami apakah ni itu rimbai rana sok lejuara ni natang rimbai pahilion ra minggu itu baka baka kara undian e tahnya ra kawin no nang undi ra rimbai itu rimba dinggalan dan ra natatang nam piratan tori rimbai ri Alba J Pangal rimbai itu binal kapan binantikan ri Herodes alias Iro Itara pengkonangan kurang ingin kawin baka baka kara akau kono sumidangan maya ra media sosial nasa BFM Mokondo ra WhatsApp ra TikTok uli kono ra Facebook live no sabab VFM itu pahak-pahak rondok poyo sungkor muyun ra RTM kono ra ingkotoh taka pahak-pahak apatanul poyo ra rahu kaulayan taka rahu numurut rahuangku nakasuku takano ra kapaparan nasiaran ra londom itu mirani ko akar ra dua rimbah itu pahak-pahak rimbai ondo ra rondok timpuili pahak-pahak kasihan kapio nuna suangan rimbai ninggalan dan Raumi intori Maxis Gaya sunul bahono rimbai nakalair onde yak puno kasihan sukura raino rimbai ninggalan dan ra jambatan amas pantaman ri Susana Bouncing sinikin silip nak intora koni Hendra Neklon kanserondom kasantingais assalamualaikum.

0: Kopi sanangan tatuang tabi Malaysia madani. Baino kinang hati kabar kainan pelumbusan ku LP Herpial Pinus kapagulu tuludot kabar-kabar. Mindet monokodung company Sabah montok miloh dumagang id pemadagangan global. Pulis Sabah minangahau lebih hatus limon hapodam siam kilogram dada. Kabar pemponu. Kita tahu dan company Sabah Soul Food and Hotel Expo 2022 pada monom pigi kirat mengukap lebih ogumo kesiwatan pemadagangan pengopuan nempiromutan pemadagangan som pemagunan. Pati lembus dilem pagirat kina horon produk om kangaranan Sabah id pemadagangan som pemagunan. Kumodo ben menteri Datu Iwan Benedik ya penagi menteri keburunan pemarunan pengindepuan nam sasakayon Sabah Mindoboros. Bagi anda tu milambus menakodung keburunan company nakoyanan Sabah mayat mugi sesuai inggisaman dit haro mantad om inggisaman wagu. Ilo montok penantu lebih agumok company nakoyanan kanud papadagang id pidagangan global om milad papaburud penginapuan dia lo id niatan dit lebih akawas. Midaboro siya dilo serad katalib itababayan pangukaban pinatomod expo dilo id Korea Selatan. Walau company na kayo ng Sabah, tuminanod, ababayan edisi kumaapat na padamapat tilo. Expo, minanimong labid talo na ribu apat na hatus raruay, papahompit sa ribu walo na hatus company, mantad apat na padam siyang pagun, kahompit na Malaysia, dit minagawit dat pavilion Sabah. Perintah pisampuruan mamagatang dit angkab perintah Sabah muntok makiano kapagiratan akta agensi kawalan om pangumuligan piwulitan Malaysia EKPS 2024 dit pinatingko damot muntok miloh it sesi libat urus man papanahon. Menteri Kopisan Lugon Menteri Hal Ngawit Sabah Om Sarawak Datu Mustafa Sakmud Midoboros Sabah amuk mugalim akta dilo ngak mumang kapagiratan daw Mansur Yuko Kopio tumanud hak om otonomi pogun dit pensuang id pebatasan Malaysia hapodom siam onom hapodom tolu ME onom hapodom tolu. Perintah pisampuruan memantang hak Sabah id suang dat immigration irad dit pinobi id suang ME onom hapodom tolu om koturan dit harumantan. Sesi libat urus dit papahompit Kementerian Suang Pogun, Kopisan Immigration Malaysia, Perintah Sabah Om Sarawak, man puti lembusa untuk meneriuk kepagiratan akta dilo. Datu Mustafa kikalansanan penalasayan bebesta sonong milad agampot, montok papagirat penguludan idpiwulitan Pogun, miampai damuk potelikud keputusan om autonomi Sabah Om Sarawak. Polis Sabah minanahan isok sindiket ponikidan dadah, suhu tonon pamagahawan seginumud hatus 50 siam titik walu kilogram dadah kigatang turu titik siam 50 siam riong ringgit id ops bayu siam. Operasi dila pinagirat id posarilid langkod pagun untuk kodun 50 duo om kodun 50 tolu tulan kolimo nakatalib. Tinahan nagi tolu suspek kampai na sangulun tondu ki umur id piwalitan 50 walu gisam 50 tolu taun. Asil mantan pipiro siri pemakap pamagakaman misusuhut. Tumandu di pesuruh jaya polis Sabah Datu Jauteh Dikun dadah ponit syabu natumboyo noman awito miampai esok kesegaan mantad semenanjung kumad Sabah memogunud wawayaan dodopiton pagulud man petikido kumad pemadagangan nokoyonon om labus pagun. Modus operandi nopo ngapa polisok dada insuang payanan pinotomod sasakayon dit nimaan simbanay. Naboros dahil ay dababayan miyampad kapahabaran pinotomod id kota Kinabalu. Kes sinaryok tumanod seksyon tolun hapodom siyam B akta dadah koligogon hapodom siyam liman hapodom duo. Ninggi saman mamaramay masjid man putilambusa. Mayad magisusway ababayan dan kogamaan om kapalambusan penghupan montok monokodung keparagatan miyampad magigion om dakwah. Menteri Perintahan Nakoyonan ng Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yaw penogi Exco Ugama Medoboros lang dilo mentok menantud masjid sebagai longkod keburunan ummah dit aparagat. Soe kena silid tadon papagirot piramutan id piwalitan magigion om agensid perintah. Minaburusya dila katalim pinapatahak penghupan kumad Masjid Watas At-Taqwa Kota Marudu dit pinalombus mayad Majlis Ugama Islam Sabah Omkotinanan Baitul Mal Pogun Sabah. Penghupan dilo montok papagirot magisusway ababayan ng kapragatan masjid montok kosonongon magigyan nakoyanon. Pinatahak nagi penghupan kumad Balay Bomba manampasi kota Kota Marudu ang pulis di Raja Malaysia. Idning kakota ni Bibagal datu Arifin Pinapoylod ning gisaman mamaramid masjid patilumbusan man pagirato id posorilid pagun. Mayad ababayan jelajah aspirasi Kementerian Perintad Nokoyonon om kawalayan. Wakon ning gisaman dit pagiraton kampay na ababayan kiam om kembara subuh. Ababayan dilo gihontolon mangusub karikatan jemaah kumad masjid om papasarabak mamaratid komoyon da Islam idtangad magigian Islam. Ninggi sa Mandila tumanud angkab perintah pogun montok papagirat institusi masjid sebagai longkon ibadah belajaran om keburuanan community id Sabah.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Pangulunan Koyonon mentok tulun ginumuan kampanye manarab sakot pemagompian lanskap om kebersihan peserili apatut man peduliat tumilambus. Mengup Menteri Perintah Koyonon om kawalayan Datuk Maijol Mahap ipenogi adun bandau minaboros lang dilok mentok pepasilid kota merudu sebagit kekadayan dit lebih kagayat osimbayan om milud menong kiala. Koyonon kakadayan dito berisi om aulud nepo ngawakon hal dit asarud pirayat-rayat dut magigiyon. Narubahan yaudar tim serat nepo ngohit ababayan jelajah aspirasi KKTP id kota Marudu. Pinoponsol Daud, koyonon mentok tulun ginumuan nom elemen lanskap apatut tamangan noman pengkawaso mentok papaharod kowoyo-woyo pesarili dit lebit alumis. Mentok dilo bagian kikuasa nunsub pepati lombus pengkawas kesenongan kepolombusan ketorinaan kumad megigian. Susumikul si kulit parlimen Bofet tilombuson mantudukai karet keganaan sains teknologi om inovasi. Mentok papalabus suko duagu dit milud menongkiala om sumodia menoguang pegumbalan intimput tebentol. Puru parlimen Bofet datu Siti Aminah Acing Minaboros ninggi samandilo ki gunoh montok papembulai suko duagu dit kitailaan ki komilaan milod memogunoh dit teknologi tesosenong. Kotambulian belajaran kumad universiti manha kesiwatan kumad susumikul montok kanud keperimanan karet sains om teknologi suai ko osilid pemitanan memonsaid inovasi wagu. Narubahan yaudar tim montok ababayan kotambulian susumikul sikulin tanga paliman Bofet kumad U Science University Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Kentalangan kepaguluh kumad keperokisan pemomonsoi AI apatut gunon kepioh mentok menguhup papain kawas kemilaan memusorau mentok timpun tebontol dit osonong kinalan tayon. Apat nohpon susumikul mantad limo sikulintanga mantad paliman Bofet tinumanud ababayan diloy siribad ababayan Science Technology and Innovasi STI Madani. Dewan Kakadayan Kota Kinabalu DBKK tumilombus papagirot piromutan id piwalitan agensi perintah magigion nokoyonon. Mayad ababayan LA dun hapada miso IFIT pulo gaya 2000 dun hapada monom ditinanud 305 hapada tutumanud id kampung Torong Logong pulo gaya. Mayor Kakadayan Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitah Minaboros ababayan dilo kehontolon papaing kawas kepurimanan karait kigunoh menamong kebrusian koyonan pasarili om kolumisan no koyonan om petilambusilad papasilid pulau dilo sebagid koyonan ketombulian mantad kolumisan koyonan pasarili om koposion magigian kampung narubahan edar tiem katalib papahimagon ababayan dilo id kota Kinabalu di BKK minogi sokodung miam nogi miampai kementerian kelidasan montok manantud koyonan community osimbayan mantan paganakan tikus lipos langau om nondui dit kepengimbulai temporo rual. Pipiro kesusukupan apatut man paburuo montok memajamin pemegempian kelidasan dan pelajaran ditu senong montok kesenongon dot magigian nokoyonan. Montok dilo di BKK papasarok ninggi saman montok manantud pulau gaya asasaid oburisi mayad pemuruhangan tong rinomos om kerajat memuhu ginada dit lebit asaru. Datuk Sri Sabin Minaboros bot tokoro apatut gunon montok memuhu rinomos id koyonon kowegan pesorilid pulau dilo. Magigian koyonon man nagi pompito id suang kerajat memurisi montok manantud ginada man patamo id koyonon dit pinatatap. Lang dilo mentok papeng kawas rontab kebersihan pulau gaya kagayat lebih ogumu tutu membului om kapanah kesenongon mentok ekonomi magigion nokoyonan. Id mahupusan suguto kokagu titulu dat kabar-kabar. Mindet menokodung kompeni Sabah mentok milod dumagang id pemadagangan global. Ulis Sabah menagahau lebih 150 siam kilogram dadah. Ingka kana kabar pagunulu di Imran Azmi Rosli mantan unit berita Ehwal Semasa om pinadalin di Albia Justin montok kesalimbahan tokoh.

Kopi rubak kawagu mimpede elpi rapi elpinu sinorina irosda. Saya rih i tambalu toko i angkol janggut i esbon bon. Nah, haran aku pake anu na sinding. Pembalan kudot mintang datinu. Jam ko hapod datatuang. Gisam da jam ko. Apa dah misak dah tertuang? Just maguring tambah lut melihis ngahiti nagi posiko inoi di posiko nagi kemana kete senan. Pagulu dat nuri. Papa ilang aku kabar-kabar dat tertuang baina. Karena kini kau tak apa sinding diti odo yang mantan di Corlus Galu Martin Sutunan Palembuso no dirini Roslin Rambangan.

Bahum harap pira-pira naha sinding pinakian ada tengah kombolutan hembalan kuda papa tumboyo ada jam kau pada tetuangan dadan dadon pada kayu kata penai. Ngapa gulu di lah rehan kuda papa ilah ada kayu ditit kepengatan tongus meninggarud kepengatan tongus meninggarud di pinalabu sokopisan meteorologi Malaysia di jam kau waluk telun hapod minit tetuang di baina. Oh, miti na po nga ko po hompit dot pagunto ko. Idwatas pon sakit ilo na po nga kuala penyu. Idwatas sandakan kapampay tongod talupid om beluran. So ay ko watas pisampuruan Labuan. Kayunan nga widila pinalabusan dot kapengatan tongus meninggorod kagirat kuasa dagisam jam koho pada miso totuong dito. Sangintang-intang to ko. Misa kawaguhot nurih kapailaan montok dit moy dahilad kekeh teh lengkota kinabalo da suab ralan gaya sampunan na namat da suab kapihandat dat api-api clean up 2000 doon ha pada monom kanti pinapailahot dbkk.pipirawayaan nagi kayanan nat papakingan da id papakingan karita jalan gaya sampunan namat da suab montok manahak dat kapasimbayanan kumadat keponjuran ababayan api-api clean up 2000 dun hapada manam tumano dat kapilaan dila kapanampanan dat ralan pa dila ngapain dalanon dat kapahampit dat jalan gaya am nagi papakingan karitaid pa sa sarili dila mimpun dahid susuangon katih teka pintu gerbang gisam dahid kayanan dat waig sumabut teka air pancut sampunan dat marinut mimpun da jam kalimut sudapon gisam jam kapadam isa limun hapadam siam tatuang damat dila papakingan karita jalan gaya na po ngasampunan mimpun jam kawalid tatuang gisam jam kapadam isa limun hapadam siam minit dat tatuang ila takapilan mentok di dakayuh hit arhian te kaharangayan dahilad ke kada suab kana kinang ha takau dua sinding kalangadan nah parangahan ku sinding manta di hambonare au minakan gisom tolut adau di datu jan gaisa ngapogulu dila kinang hontako igaman mo boros turang putih.

0: Nung kayanan nu asarud aliudan, asanong dat pasadyaan nati sa kantung tarawaraw, it mila menguhup dika patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig, it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel, sebagai dat pamisunod sera makianu ke penghupan. Ketelu, dokumen tengah pansel, painsuang na kad kain tutunan, pasport am kad ke pengubatan. Kapat, waig, sekurikuri sembutul mantak kegunaan tarawaraw. Kelima, telepon am powerbank, mantak magantap aputut piramutan. Keenam, tusin tunoy, apansal lalabid serad aw milagunaan na sistem elektronik. Keturu, selait am betire, mantak kegunaan serad atuang tega putut at latire. Kawalu, kit tarawaraw, tubat am kakamat pamarsintinan. Kasiam, takanon dit alait taraag, sebagai takanon damat karikot penguhupan. Am kohapod, radio, mantak magano panansunudan kawawago. Kantung tarawaraw diti akon ke pengindarasi ngamontok lang montong-ontong. Masedia kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong maganu. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan ngaserad madliud kasandihan apio ginawa.
1: Alawa, nalas mo na pilay.
2: Si Kokia.
1: Buli ma, ay, nai pura ko na SMS nyo ay.
2: Nudi man, no SMS ko?
1: Ay, SMS. Mungur telepon ba? Kya?
2: Buli ba?
1: Bang.

0: Fishing tika mamancing data nung idboros takaw nga magapon kapoylan, isa it arat it mamudot mantok manganod kapoylan talisok bagal.id tulun mamamaguno katalaluan kapoylan.cardcredit mayad laman web perbankan pilasu it asarupay laman web perbankan di tatapot. Fishing diti kaubasan papanahon mayad email teko mayad pason taniba. Kaubasan na po, nga manuho papaswang kapoylan idlaman web di pointanto montok mangimbayat datulun mamamaguno di kahampit. Pason kumatulun dit kahampit. Kada teroso teko kada ukabay link dit naramit mantad number teko email dit au atutunan. Tentuo dat alaman web perbankan na pong atapot. Ilo nung atapot it bookmark alamat laman web perbankan it browser internet. Tentuo nagi dot irifrasa teko gambar katingaligan na po nga atapot pagulod papaswang kata laluan. Iti na po nga pason mantad pulis Dirja Malaysia.
1: Aruhay na jam kapada misa dato tuang apa si ko kumada kay to insan ani ka kalpentanod ke salimbahan di tihitid FB hitihit TikTok amin nagi penrongo dot mayad frequency id radio amo kita kuy Bon James Ipol Eric Jenis jadi bintang ikuan yun basina nensilian jingle batiol saya po hamunah kapang Kle Ignatius, Maria Juhan, Charles Leginon, Raylan Raina, Ponsiko. Kapisan nanti tuang to, insanan kumada kayo. Kalansanan datang senang-senang, tokon to insanan. Tatuang timpu na pada manun dahit nga antak datikid tatuang tadaw ko duo tampinay George Maguring. Muntak ko pailan datang tambalot nga wi.

Tadau menoluat rahas soal pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadmapa tulan ko nom tikit taun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan soal pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumbahan menoluat detraha om negi pepeng kawas ko perimanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingelig om ko hupan kuma kelidasan tulun. Montok tahun 2026, kapa maramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot itali it man papanaho hilo idrop. Kapa maramayan diti ki hontalon dot mengunsikod mo nanoluod raha aiso tutungkap it minangano kahupan kuma kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasasari menginwago jadwal kimpin menolod raha manau-panau it koyenon tinantu. Monta penesunudan koti lembus intangai it blood bank kota Kinabalu teko longkod raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai dat raha.

Mal hijra na po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan dilok nopo. Nga kahumpit no, ninggi saman memonsoy penimbanan kumah dit lebih osonong. Irinoh komoyon do hijra. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepegumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

tagal, it kirati dat kada it boras datokaw, isok ralanon montok papagirat kuasa panamangan mamamasi suang bawang. Haranagi it mga rait dilo dat bombon. Karalanan diti ditimpuni gunon dat kamalhingan tinarudusun montok mogaduh mongay pangano dat nununu it poin sangano dilo bagal dat kawaan om susway po. Isay na po it sumunsung dakoturan teko pagaduhan dilo nga milad ontokon sagit dit mulahingan kampung teko luguan watas tumanod dit enekman pangisadaan tindal om aquakultur Sabah 2003. Tagal na po nga iso karalanon na pangrudan biosfera dit ointutunan id Sabah. Iti na po nga iso karalanan tasanong dit gunon dat magigyan kampung miyampay sa kadung kaupisan panginsadaan Sabah idhal paningaligan panandulian ang pangrudan koyonon panginsadaan. Mayad karalanan diti koyonon sandad teko koyonon dit pointantu guno na po montok raja panandulian om montok papatantud katilambusan do koyonon dit kamayon. Tagal nga nasilinogi datadan konunuan wagu dat magigyan labus kakadayan bagal dat eko katambuluyan om spot magapon.

Nung kayanan nu asarud aliudan, asanong dat pasadyaan nati sa kantung tarawaraw, it mila menguhup dika patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig, it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel, sebagai dat pamisunul sera makianu ke penghupan. Ketelu, dokumen tengah pensel, painsuang na kad kain tutunan, pasport am kad ke pengubatan. Kapat, waing, sekurikuri sembutul mantok kegunaan tarawarau. Kelima, telepon am powerbank, mantok magantap aputut piramutan. Keenam, tusin tunoy, apansal lelabit seran amila gunaan na sistem elektronik. Keturu, selait am betire, mantap kegunaan seran atuang tega putut at latire. Kawalu, kit tarawaraw, tubat am kakamat pemarsintinan. Kesiam, takanan dit alait taraag, sebagai takanan damat karikot penghubupan. Am kohopod, radio, mantap magano penansunudan kawawago. Kantung tarawaraw diti akon ke pangindarasi, nga montok lang montong-ontok. Masadya kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong magano. Kantung tarawaraw liud, au kiguna kakitanan, nga serad madliud, kasandihan, apiyo ginawa.

kaguli ko ako may pwede ha. LP rapi LP na samsining na pa din narong ako tako. Dito na rin nga Romito. Tito Pusko manta di Caroline Yusuf. Dependenti, nakaswang tako na di jam kumataluh pag yung balutan tako. Jam kahapo na misa 4 minute. Dato tuwang. Ikakalpin po si kakalpin rong ako po si ko. Tilambusan ko dat papa nureh papalambus pasan pinatad dat kumbulutan maya da WhatsApp. Kabisanan tatu ang tadakot talo di JLP kadi Joseph Potilo. Anagi kumati sanan tambalot. Megali Julieta Margaret Lucidoyo Marejuhan Josie Mindong Inay Rosugud Inay Emilia Sandakan Charles Loginon Joachim Kubot Julius Pansaya Witus John Madait Marius Marudim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Datu Elizabeth Morris MM Suk George Mineng Patrick Antang Florita Kinajil Patricia Nicholas Joseph Golombo Petrus Quintin Sana Tampalot Sabab BFM Om FB Magikinongo Kalansanan Datang Olidas Ngay Terima Amian lagi di JLP kau si kota gaya tu nak Columbus nanti pasan ku boros dusun no senang kopi ah isak nanti tim pemagunan kan dia Joseph Potilo kau si kau Joseph Potilo pasan ku madu manta di Florida Kinajil Shalom di JLP kau bisa nanti tu aku madia amin senan makikinau sebab FM boros dusun no senang kopi ah sumulit de pasan di Florence Bajol Helen Young Justin Gabriel Adila Duvanson Emilia Gom Joseph Potilo Maris Marudim Inggam Satur Dennis Nicholas Siang Maria Johan Lucia Monduk Vitus John Madait Am Kampay Nagi DJ Tetuang Baina Dan kabar kayo Lansan terima Ang Alidas Tilang Busa Tako Pagang Bulutan Dada Matoko Pod Pempasi Tabi Ibasan Kumadat Dako Tensanan Kadi Florita Kinajil Makiuni Dat Sinding Di Sitim Bandaron Sikul Guas Gata Kang Harana Sinding Di Sitim Bandaron Ditino Nga Akon Ka Sikul Guas Gata Pengkoro Pa Kalansanan nalihis kan korang udah sinding dia bam tilembusan kuda perang udah sinding au kasimban di Silverius Imping sutanan ombo ongoi lugu tatana iso sinding tatana manta di api yang sausun

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemeramaian Mali Jera 1400 apat nepadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemeramaian Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Antok kepada melima tulan keenam ababayan haloka mantad masjid kumat masjid id hopad masjid nepili id okoyonon kota Kinabalu om putatan. Untuk kebermenam tulan ke-6, ababayan kaunsikahan doa kelimpupusun tahun 1400 apat nepadam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat nepadam walu ide masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepadam turu tulan ke-6, ababayan hijrah ide wad mokosusu hospital kon 26 Tanganak Sabah likas kota Kinabalu. Ababayan pemeramaian Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah tahun 1400 apat nepada Malu Hijrah kontak penagi tahun 2026 Masihi adit pohoron di Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu untuk kepada turu tulan keonam aditi tadau ketelu kontak penagi Kaiso Muharram 1400 apat nepada Malu Hijrah ketimpun jam keturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kopoi maganan pemeramaian Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah 1448 man poi magana dimelohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman melohingon tagaya pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

Om tila musan kedat palambus pasan kambalutan ngapa gulu dila suaha kepat harapa teh tambalut hiti hid FB teh. Mai kono ge apa nang ki rumah. Pasan manta di Lucy Doyo. Pasanan tetuang tada kota lu kemade di JLP masa noko pagulu ya po. Kemana gidi mi satu ringkam satu jeni upin dan peganakan Abdul Malik, Kisinto, Michael Lete de Lambun, Charles Lajinan, Steven Andui, Marius Morudim, Kalion, Joseph Potilu, George Gimbo, Nipol Eric, Julita Margaret, Julita Judith, Helen Nyong, Julita Mbobo, Adila Duvanson, Florence Bajol, Lucia Tati Bibi, Rose Sugud, Amelia Gom, Clarence Wong, Narumbay Pitah, Lonely Inggang, Yubug, Kelsey Kel, Rosalyn Vitalis, Mepe Pasan, Kepisanan Tetuang, Pepe Basan, Posiko DJ, Adi Lucy Doyo. Abrakatan kena terimuh, Mepe Paganakan, Kedau, Mingkan, Gek, Kumadia, Lucy.

Om Pati Lembus kebesaran di dia pinai kadi kalion. Kalion gavel mantap tenem. Osonang letawan hiti watas tenem baina awalas mau sagit. Rohian aku masa nasonong tetuang tabi langad kumadia yubu gemelia gom tampulan sintom yunggun bagang sage kondoring. Jani lunog ingkam satur lusidayo demi satur mainsanan kombolotan isang kirup-kirup pemakin ngong selimbahan boros dusun to senang kopio gompio dati pagambolotan di teluhub gisam salili naid senang kadapan tenu senang naik kepesikan suap posiko kadi kalion posiko kalion pengkuro po au gadi anud memaramit at pemalahawan datang kombolotan datu tuang bayna ngatadaw kau nam datu bontaliti pelansanan na senang pirumutan namkano tokon adid magi rumah-rumah kaya tembinay. Tilamusan ko, pasan man tadi Clarence Wong. Clarence Wong. Shalom, kapisan na ang tatuang ka daw. Kapisan sa nung kumaraja nage, kadi Clarence Wong. Makiyun ako dahil sinding kalangadan ng karahian ko kapiya pili-pili kulansat sinding di Yuslin Gamin may Jurin Kimin. Ririn na di Jalpih, posiko, tabi Malaysia Madani. Kadao. Posiko, kalan suang balan ku bintang tino amdung asiwatan daharono nga man ko po unio ka harap pira-pira pasin pasan ti kita ko nga pagulo dila kana kinangok tako dua sinding pati lambus sinding kosoro na po dia sami kundahal lam sutunan sonsolon nusuai tulun di Everitus Gungkit.

Kailo panangko, apat at titik duo riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aiso sawo lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: Ang pagulodat palambusan ko pasan kambalatan rohian ko pala ditit kapailan to sapung karet ditit kempen manulod raha ipoharon dat ko duna pada misa tulan konom duna ribu duna pada menem tada minggu ila dan balai bomba menempasi tuaran mimpun da jam ko siam ko sabon gisam jam ko toluh don sedapon mentakin talangan katilambus kanu dat meromot di daulin id kosong isa isa limo isa isa onom limo walu kosong onom i nasko id kosong isa kosong limo apat isa onom isa anam onom kosong isa onom memnagi Tuan Muhammad Nur id kosong isa onom walu duo kosong tur limo walu limo. Kami senang tetuang tadau ketuluh kadi Charles Lejinon kumadia di jam tambalut kongawi Janis Mansatil Janis Mantahan Datu Prostasius Mukiau Datu Elizabeth Morris Gasiku James Sam Josh Lining Joseph Potilo Clarus Lajibin Emilia Gom Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Lidwis Maureen Kincau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majingkil Lama Insanan Makikinawa Sabah BFM Kasalimbahan Boros Dusun Itu Senang Kepiah Tabi Pibabasan Kadaw Posi Kota Binae Om Pati Lembus Manta di Munah Kapang Kadaw Hai di JLP Kepesanan Tatuang Yohai Munah Kapang Apa-apa Tahak pason mentok kombolutan ku MM Suk Maria Juhan Linda Yutung Om Nagi kuma di JLP mempe pason ka pesenangan ku maraja ponsiko pinulambus di pason ku kadao ponsiko Nagi kuma dia munah pinapatan pason tetuang bayna om misa apa pason tetuang bayna ti maha dadat au mangulinggo iti pason manta di tambalut toko kina ho toko
1: Adiji, senang tatuong. Oh, yalin aku bit DJ minta kita mau hidup. Eh, DJ hak sapo tamu dah sam. Jadi siap minum hidup dulu hudit pampang DJ nasib tu. Eh, minum magbayit dua lah lah. Masalah aku nanti kumadi ingkan satu jenis satu anu kan ha nak kodina kam ingkan satu jenis satu

0: Lohin ciong kapisanan tetuang lohin ciong menegi Sabinus Gabu negiansanan ni kakal lepen tanut keselimpahan diti penrong odatik da radio RTM klik kehitid FB yang menegi hitid TikTok magumu petama letok konti ponsiko tu kakal lidat sang giam-giam tunturuk dan menedok menahak da terhian audati aretan terisi sangaran nukai tetuang baino ngapain kurupo panong konsikahan kemada kaito insanan.
1: Sabang VFM, keselimbahan boros dusun.
0: Depan nanti jam ko hapodam isa limun hapodam apat minit tetetuang. Anad kami na hiti padi hatimpuh tokod magiang balut tetetuang bayna jam ko padam dua apupusan na kasalimbahan niti. Pengkura pamuntok na kayo terhian na makinangod sinding, sinding tomod, kaparanghan sinding gisam na jam ko isa. Minsuswab anod makin ngomed RTM klik kamaya nagi the frequency sinding tahuri na pada kauni ko nga id pagandadan manta di Fabian William misay say terhian di sinding manta di Fabian William diti kalan sanan natalihis segina mo nung harhot komih dit nakadala gaso di nakadala kadada kayo pusangat segina mo amnung harhot pason di Taliban ngaran di au narait ngeng kan ge kada ko kaos ka ing kan ge sinding pinakian di au dati na tumboy at tatuang bayno umbalan ta ko dat pauni papaulud in timput ta bantal dati nung ay sa nugeri nung ay sa ko himpogong tada ko nam dati kano ta ko mirumarumah kawagu ndak dat tadau ko nam na berdih kana katadau kalima kenalingan ko ngak pengkura pa tilambusan menakadung kasalimbahan diti tikid tatuang jam ko siam gisam jam ko padam dua baham hina ko padamat asanang kapasikan asanang kadapan asanang kapasikan na berakatan tako na dah dami na mangundo pa umpus timpu mantado LP Rapiol Pinos hina ko po kapirupak kawagu bye bye.

0: Palan pendidikan pegun 2002 nah pada manam 2003 nah pada 5.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Luguan Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna apa ngakon ke tanggungan da tinungan susumangut terona itu kau sebagian magigian ngamilat sumiliu matoh om telinga dia lah. Perputa teba bayan dit au senang in ponong kawegan sabah kumades kom in numur 0869-863-1-1 teka mayarat whatsapp 0-1-633-1-0-0 teka mayat maritim Malaysia idmas siam 4 eskom om maritim Malaysia paningali ketengaligan paguat.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Atan ginio harta intelek. Yo ginio longgom rata nakpana ondo binal, kapom dicipta ondo mukondo ralonggom eksklusif sebut da undang-undang. Ralom undang-undang harta intelek, tatangano mempagut ralonggom eksklusif prakukliamos kapom atanak ondo binal ilo. Harta intelek longgom eksklusif.

Nan salinotraku merengok rata nati, kak jingita yuk maratian rungangai. Bapak takau kimoto kabang, pampak jingit takau no, ragitiana yuk rondo sanaman ru kabang. Jingit mamis mampakan sukra kuang, jingit mangulaura oro takau. Jingit niak mambabasra bansur ru kuang takau. Pampak jingit takau no, salakara oro raiti ayuk, kak rasa sangiran ayuk amra osai akpanak.

Atan kulan itakau maka pangindangan aralaleng boborok takau menampakuan rakan sayandu internet. Yoginyo, tumutun tojo rabal nakabagu pasal ara teknologi a media sosial. Masau kerarangan nilo pat menampakuan ra internet, balain ilo ati rondok laman web ondo monsoi ama nimpok aralaleng kosan disilo. Pakuanon perisian ondo mekodo rabal kamian kapam ciri keselamatan. Niko gondok takau menampakuan rakan sayandu internet.

0: 次明日は会おうと思います
1: Pasik, pasik, pasik. Mungkin ang wala kasimbahan mo sa kadasan masa Radio Malaysia Sabah VFM na ikot binasi.
2: Wow! Ogumu hozo kababago karakter.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Kopi Posian Tabi Malaysia Madani Kinangok na Didio Zutia Bal Mantad Sabah VFM Pomusonku Izo Dennis Primus Kapagun na po nga tuhuda abal sa kanungan na Mindet o Company Sabah Humapus dahit kapo Bohizan Global ginamo da pulis Sabah hobi ato simong padam sizam kilogram dadah abal poimponu tampasan da Company Sabah dahit Seoul Food and Hotel Expo 2026 pisoso mo magukab hobi ginumu kasibatan pinagangan kapapuvan o pionitan pangindapuan sa pamagunan miampai kapapakas pabago koy katan komatan om nagingan Sabah id kopi Bohizan Vinon. Nabos di kumaduva zone Mantili, Datu Iwan Benedict, isinoponogi Mantili kotundan kopomonan kopangindapuanan om pansakazan Sabah, tumiambus o bohizan disido na monokodung kotundan komponi kinaisunan Sabah, maza magisusuvay hang ikivana haid om hang ngavi kapabago. Ino montok papatantu hobi ginumu company kinaisunan do kahapus dahit ko po Bohizan Global o mangingazo pangindapuan diho kuma id nasatan hobi kinavas. Pinabos ni sila iti di kahapas tuminindapo ababazan ko po'y maganan expo no kumoy id Korea Kabatan. Vahu company kinaisunan Sabah minamong ababazan kumo apat ng padamapat no kumoy. Expo tay ko pakikitanan dino na kapanimong habita hungaybu apat ngatus huhusap papagampit sa ibu vahungatus company mantad apat kapadam sizam pamagunan kampay Malaysia ipinapakita panogi Pavilion Sabah. Pantangon dok palintaan pisampuvan o kapakyonwon dok kapalintaan Sabah dok makihuntan kaponjulan akta ejon pantamangan om pangumahigan Bohit Malaysia AKPS 2024 mo'y dakano tumanod dahit kaponjulan timpu gompit tayo na. Nabos di Montili id kaupisan nuguan Montili bogisan ahal Sabah om Sarawak Datu Mustafa Sakmud Sabah au monahikud akta na kumoy nga mimang do soy ni Gonkozo o kaponjulan dino mo'y damipahud miyampay kapatutan om kotulan pogun ipainsuat dahit pidondian Malaysia padam sizam onong padam tohu M.A. Onam Tahu. Kapalintaan pisampuvan mamantang kapatutan Sabah doid kotoinan miyaga di Pinobi id Sibo M.A. Onam Tahu om kondangan ikivan haid. Patiyamusa na timpo gompit tayo na papagompit kumuntilian suang pogun kopisan Immigration Malaysia om nagi kapalintaan Sabah om Sarawak montok monainig kaponjulan akta no kumoy. Ahansan ni Datu Mustafa o piangazan kapanguhanan tavasi montok papabakas poguhudan pivohitan pogun miampay au kapanginlat kapatutan om kuasa Sabah om nagi Sarawak. Natahaban do pulis Sabah o iso tinimungan tayko sindiket papataza dadah do mantadno kinogomuvan atu simong padam sizam titik bahu kilogram dadah kigatang tu titik sizam-sizam lizong linggit doit ops bayu sizam. Pinapanaw ko pamalisan nino itposoyhi hongkod pogundi kodvong padam duvo om kodvong padam tahuvuhan ko himo nakatahib. Sinagkom nagitahu natantaman kampay songuhun konduan kiumul pihatan nubong padam bahu gisam himong padam tahuton asil pipio timpuh pamagakaman nainut. Tumano di guluan pulis Sabah Datu Jauti Dikun dadah kavo syabu diho kikotumazan hinimu mantad seminanjung kuma id Sabah minamoguno lahan pololokitan poguhu patazadon kuma id kopobohizan kinaisunon om habus pogun. Modus operandi nopo nga pinapohosok dadah doid hivang painbida pansakazan inoumbosian. Pinabosis doiti doid pitubungan kapabalan painbida id kota kinabalu. Sa izukon na kinanta kanino tumanud section tahong padam sizam B akta dadah kahigaganan o padam sizam himong padam duvo. Hang poposindak mosogit patiamuson na papanaon maza magisusuvay ababazan ko gamaan om nagi kapatakan sa kaday tahuod montok monokodung kapagatan manundun om dakwa. Nabos di Montili kapalintan kinaisunan om pumuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif isidoponogi exco ugama hang dinonopo nga montok papatantu mosogit gunon sa bagi hongkod katundan tuhun i opulokis. Subay ko ada di impon papawakas pionitan pihatantuhun magigison om ejon kapalintan. Pinabosis na iti di kahapas pinapatikid sa kaday tahuod kumamasagit uvang at takwa kota marudu ipinabaza maza council ugama Islam Sabah om kotinanan Baitul Mal Pogun Sabah. Sa kaday tahuod diho, montok papapanaw magisusuvay ababazan om kapagatan masagit montok ko nalantuhun magigison kinaisanon nino. Pinambit nagi sa kaday kuma balay bomba o manampasi kota marudu om nagi pulis di Raja Malaysia. Doit ahal panogi dino pinapayo i Dato Arifin hang pupasindak masagit pati hamuson na papanaon id patatong kapagun. Masa ababazan dumot pamusavan kumantilian kapalintan kinaisanon om pumuhaminan. Vokon hang iogyat na papanaon na po nga ababazan kiam om kembara subuh. Kituduvan nino na mangunsub kay katantuhun kumaid masagit om nagipapayng kavasko pumulatian Islam doit tatanga tuhun Islam. Hang diho katanud biyang pay hizab kapalintan pogun do papavakas kotinanan masagit sa bagi hongkod ibada. Balajalan om kotundan tuhun magigison id Sabah. Abaliti sumohimbo mantad Sabah VFM kosahimban Bos Kadazan.
1: Kakal ko po, makinangaw abal ipagun.
0: Koponoy naan kinaisanon ginumuan kampay mamutusakot pagtamangan landscape tayko poso sayhi om kabakasan poso sayhi kigunoonwan kapambian patihambus. Nabos di panakaday mantili kapalintan kinaisanon om pamuhaminan Datu Maijol Mahap isinapanogi adun bandaw hang dino montok papadadi kota marudu kakadazani hobi kagazat kosudong om koponong kiahi. Kinaisanon kakadazan iabaka sa mauhud na po nga vokon ahal isa saw paimbuhazon do tuhun ngavi. Natubungan ni sino da RTM di kahapas ababazan dumot pamusavan KKTP it kota marudu. Pinasoto di sino, kinaisanon ginumuan ang mahal landscape kiguno do tamangan om nagi paingkavason montok manuidong ko zuzuvo hobi binuang. Dahit timpudiho, unsubon o bogisan mangungwasa kinaisanon do tumihambus papaingkavas vinasi kapahambusan kotainan kumatuhun ngavi. Patihambuson do manantuduk do susumikul id sikul id Parliament Beaufort kuma kaganaan science technology om inovasi. Montok pa pay buhay si nakagon kotoboy om nagi pointonda tumaguvang panginaman timpumikot. Nabos di po Parliament Beaufort Datu City Amina Aching hang diho oponsol montok manuidong si nakagon tamuhok kitoyhan kikabahan om kanu mamagunoh kabuon teknologi di Tawasi. Kotamuhuzan balajalan kumayi di university mana kosibatan kumasusumikul magkano toyhan kokomoy science om teknologi. Suvay ko papadadi pamusavan monodo ko simbanon kavavago. Natubungan zo si Doda RTM di ontok ababazan ko tamuhuzan susubikul sikul pangan takavas Parliament Beaufort kuma id U Science University Malaysia Sabah UMS id Kota Kinabalu. Kointahangan ko pagu montok ko piningan monodo AI o ponsol na gunon montok manakaday papayin kavas pamumusaw o manuidong timpus musut di Tawasi. Apat ngopon sa sumikul, matad himosikul pangan takavas Parliament Beaufort, minamong na ababazan na kumoy, isibo ababazan Science Technology o Minovasi STI Madani. Pati ang muson na hintun kakadazan tagazo ko takinabalo DBKK na papavakas pionitan, pihatan ejon kapalintan, om tuhun magigizan kinaisanon di. Masa ababazan LA21I Fit Pulau Gaya 2026 inamong natahungato si mongopod tuhunid Kampung Torong Logong Pulau Gaya. Nabos di Mayor Kakadazan Tagazo Kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita ababazan kituduvan papayngkavas kopyumanan gunoh min tamong kabakasan kinaisanon posayhi om kogingahan kinaisanon diyo. Miyampay papadadi pulau komoy sabagi ti koton kotamuhuzan mimpaw do kogingahan kinaisunan sandad om nagi kapo posizon tuhun magigison kampung. Natubungan ni sino da RTM ni kahapas pinapotimpun ababazan na komoy it kota Kinabalu. Misakaday nagi DBKK miyampay kumantilian kahidasan muntok papatantu kinaisunan tuhun magigison ay sa tundonok pamalumunan tikus hipos om tagonok ikapagawit ko hiyan toluo. Pipia ko matan nga kigunod at naon montok ko mohigan pagtamangan kahidasan om balajalan montok ko nalantuhun magigison kinaisanon dino. Dahil timpo diho pagumuan do DBKK o hang papatanto Pulau Gaya to may moda abakas mazak ko pamuangan tung si Zamut om sa sauan mamut si Zamut. Namo si Datu Sri Sabin guno nagibut tanini montok mamiangkat si Zamut id kinaisanon kabaygan pasahi pulau na kamoy. Pagampiton nagituhun magigison kinaisanon dahil kalaja pambakasan montok manakaday papatanto kinohuan do patamon id kinaisanon inakatanto. Hang diho kano papingkabas ning kakoton kabakasan Pulau Gaya miyampay kapamagazat hobi ginumuto tumumuhuy om nagimana kounalan ekonomi kumatuhun magigison kinaisanon dino. Id pamupusan kinongo supavagu iti tuhud abal. Sokodungan do Mindet o Company Sabah humapus dahit kapobohizan global. Ginamu do Pulis Sabah hobi atus si mga podam sizam kilogram dada. Ikakani ti abal mantad Sabah VFM nuhudi Emran Azmi Rosli mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas doit bos kadazan. Tabi Malaysia Madani.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan ogi meganu Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ada main no jam ko tu nadi do dongo subabid pagunta ko insan pa kopi bosian dongo subab tu pinay ngabi kopi na kozadi katatano dati do makina ngaw ko sa imban bos kada zan do tadaw main no tadaw kaapat ko opo do miso tadaw ta ko no dai buhan ko onom taun du pangai bu dua pedam onom diti timpu tu mahib au opi manan kani tapinay pintangan taun du pangai bu dua pedam onom nadi. Tumia bos cek kesaimban bos kadazan om kopi vasian kuma tepinai masak dari WhatsApp om TikTok diti dosem pason pason ngabi dok kopi vasian kesubab kuma tembahut maki kini ngau dari nombor nepo om kuma negi dari dia DJ Den kah kau tahu dan Yusuf om masak dari TikTok om masak dari Facebook om masak negi di dia WhatsApp iso Lucia Tati Richard Binjinos Helen Yong Joseph Potilu I Florita Kinajil I John Tati mo Florence Boyjol obih no mazak de I WhatsApp diti de babai no mazak de Facebook I Paul Eric Nancy Lian Maria Johan ambo po mamason ngabi tong di bo de TikTok kotoran kulkumah di dia sudah pinai. Pati musan ku memason kumah dia sudah it keseimbangan bos kadasan di timo. Di nombor kono po i timpu di ti. Kita kau takuti iso hozo da di tahun sizam ngapadan. Rodi James Pisol isai anangan hozo di ti pembuzuan ku dia sudah pason ku diau.

Hozo di Masentius Makmajayengomi Ben Jivinu Pankis Ki Hoi. Tapi naik ngabi o kinongo paiti hogo de gata ino tay mo regay mantad kotinanan pamonan gata sabah tadaw baino ko pada miso buhaniti ko onom tadaw ka apat in dembo da puhut gata na po nga si zam linggit tu upadam tahusin sa kilogram gata kopingan au na ub grade koiso apat linggit bahong upadam onom sin sa kilogram gata kopingan au na ub grade koduvo apat linggit si zam sin sa kilogram gata kantalan grade koiso apat linggit onom nga padam tahu sin sa kilogram gata kantalan grade koduvo tahu linggit bahong padam onom sin sa kilogram om tahu vi na po nga gata si kalap sa linggit opod sin sa kilogram sa linggit opod sin sa kilogram itinohogo do gata do muntok tadaw bay no ko padam iso buhan niti ko onom tadaw kapat panagi inatay mo dagay mantad kotinanan pamunan gata sabah bahapati ang muson ko tabinay kong abi iti hozo di Christopher Ginny om i Mary Galanson onway zo po si Simbang.

0: Suwaw to moy mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Ama, Daid Kidung, Pain Hosok Pasinduahan, Pain Tanam Pasusaan, Pain Hantop Patanaban, Montok Paganakan Kaupusan, Otopot No Obos, Inupus Tina Magabit Kuma Syurga, Inupus ama po ampus timpu. Kotobian menandak tarau ama itandak kondo untuk perubung perum iso buhan ko onom duwang ibu duwang perum onom mantad RTM teman setia anda.

0: Kiva hozo kavavagulu. Abal tawasi montok di apagat doit kaganan pemohisan ikihizab papatod hozo isinupu sondi kuma it RTM Sabah. Mapaitu tundiazu kalalahano ponohinasan hozo momomohis kidezonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diazuiti sengian papatod hozo kawawagu montok ponohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok ponohinasan mositino dan kamo MP3 om nekonop diampai do ooiton paisasanan CD koin tahangan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om neki hazagan doit online nung kibano montok kupayhan di hobi penggonop kokomoy do splats hazag di Facebook hiburan om music RTM Sabah om neki carta lagu artis Sabah.
1: Tapi naik kong abin naik kot natimpu do kangan dia zu do hozo vago do kadazan inotoimo do RTM seimban bos kadazan hiburan om music. Tadi may da o ambanan tu do baino jam kotu tong padam tahu minit na di do dongo suvab id pagunta ko om kiva opod hozo ko niku isay nga bidino bah om kopaguna po nga tinimungan do manapanay nga vi do pasaimban bos kadazan o ongo desu o ho teko hozo kababagu diti i oitando izikoi tuhun kadazan hozo na palitinga sinupu di Venita Lojuti o oiton om lagi hozuk hozo nyampai nuhud o tunizon di Douglas Henry kinangotoko izikoi tuhun kadazan.

0: Awal Muharram tay maal hijrah, handaman dekinan takan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantan Mekah kuma Madinah. Hang pembeda papangku pinggi saman do sumimbang sendi kuma ihobi avasi. Miaga do pepegat pisaan umah mazapio binizan om pepegumu do kobasan sunat moi do kanu tingadan. Kotobian maal hijrah mantan RTM teman setia Anda.
1: Sebenarnya kau dah main jam kau tu apa tu pada tu minit nak pergi. Dongus sebabit penguntuk kau kau tahu dan yang paling juga dari keseimbangan bos kada zanda babai no. Mungkin dengan kau dah hozo vagu ina temo dah keseimbangan teko RTM. Ingkan adu vahozo im disusut di sinupu di tepinai Florentius Majikon. Minsan pavagu. Iso hozo sinupu di Florentius Majikon mantadi Jackie Jeffrey ioitan buvazoi tavandang om inuhud atunizon di Douglas Henry susu tenon hozo di Petrus Martin miampai di Nicholas Tudol oiton sinupuk di Petrus Martin om hozuk teko melodi kemai di sinupuk di Nick Tudol hozo ioitan tatatatata nekot gini ngoh diti kanga ngai do kon ko gingo nga bah hinugu misun hisun onu tasoso da sengian ko ngo do ngan hozo diti hinugu misun hisun ka o ngan hozo dia zo dia inhu da tuni zon di Nicholas Tudol om susu tanan do hozo da tinu ba o niku paino kinango toko pahay diti duwa hozo misusut hozo di sinupo di Florentius Majikon i aitan do buwazo itabantang om nagi hozo di ana hanale anabaw swimin hozo da kamatan i aitan kamatan to sindak aiton hozo hozo di Florentius Majikon sinupo di teka Tunisan Nuhudi Douglas Henry kini kau takut tapi naik